0: membuat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman pro 2. Ini panggilan nih buat para pecinta bola ya. Kenapa info terbaru pagi ini saya mau kasih tahu tentang hasil panas dari dini hari tadi ya. Al Nassr harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang satu sama dan pertandingan di Stadion Al Awal Park tadi benar-benar bikin tegang ya. Sampai menit akhir Al Nassr sempat punya peluang emas, tapi ya itulah sepak bola penuh kejutan. Jadi buat kamu yang tim kesayangannya belum menang, jangan baper ya, jangan baper. Kemudian ini kan baru awal hari, jadi mending kita dengerin lagu yang enak-enak buat mengisi suasana pagi yang penuh dengan drama dan juga pasti penuh juga dengan inspirasi pagi yang udah saya hadirkan buat kamu. Tapi saya juga mau ajak kamu nih, yang mungkin apa ya, pecinta K-pop kan masih banyak ya, milenial, apalagi Gen Z dan Alpha nih, yang K-popers gitu, K-popers di seluruh Nusantara. Dari kemarin sampai hari ini jaga Twitter, maksud saya X gitu ya, dan TikTok ternyata masih meledak gara-gara kolaborasi lintas generasi. Dan siapa lagi kalau bukan Aespa bareng legenda G-Dragon ya. G-Dragon lewat lagu We The A. Nah, lagu ini benar-benar jadi Whole Different Animal. Itu Whole Different Animal We The A, karena punya hype yang luar biasa, luar biasa banget. Terus juga apalagi ini jadi pemanasan buat album baru Aespa ya, Aespa akhir bulan nanti. Jadi sudah ada yang hafal dance challenge-nya belum nih? Yang suka koreo? Ya kan, buat kamu yang butuh mood booster biar tidak ngantuk di kantor, yang udah sampai di kantor atau di sekolah, yang masih sempat dengerin Pro 2, habis ini saya mau kasih lagu lagi nih. Lagu yang lagi viral ya. Apa kira-kira nih yang lagi viral? Oke. Dari Harry Style ya, dengan Aperture. Ini dia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon Beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.

Teman Pro 2, balik lagi bareng gue di Ngerti Bola. Pernah gak sih kalian ngerasa happy banget pas tim jagoan kalian cetak gol? Atau malah deg-degan parah sampai keringat dingin pas adu penalti? Padahal kan yang lari-lari mereka, yang capek mereka, tapi kenapa kita yang emosional ya? Nah, ternyata ada penjelasan sainsnya loh. Pertama, saat kita nonton bola dan tim kita menang, otak kita itu kayak pesta pora. Tubuh bakal ngelepasin yang namanya hormon dopamin, yang bikin kita ngerasa puas dan seneng. Gak cuma dopamin, ada juga endorfin yang keluar pas kita teriak, "Gul!" Hormon ini ngurangin stres dan bikin perasaan jadi euforia. Terus, pernah gak kalian ikut ngerasain sakit pas lihat pemain idola ditekel keras? Nah, ini karena mirror neurons atau saraf cermin di otak kita. Nonton bareng-bareng bikin hormon oksitosin atau hormon kasih sayang main peran. Rasa kebersamaan ini ningkatin rasa percaya diri dan ngurangin rasa kesepian. Jadi, nonton bola itu cara alami tubuh kita buat cari kebahagiaan lewat kompetisi, drama, dan rasa komunitas. Makanya sepak bola bakal terus jadi olahraga paling dicintai. Itu tadi sekilas bahasan hari ini. Semoga makin paham ya kenapa kita bisa sebegitu cintanya sama olahraga ini. Saya Rantia pamit, terus pantengin Pro 2 RRI Atambua. Salam olahraga.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pro2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro2, nah kita di penghujung informasi terupdate, terviral, dan juga terkini. Tapi jangan kemana-mana karena saat lagi kita juga bakal beralih ke obrolan di jam 9 pagi saat lagi. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang tangkap bencana ya. Oke. Nah, karena mau tangkap bencana berarti kita harus menuju ke BMKG nih. Oke. Nah, jadi pagi ini teman Pro2 ada kabar yang sedikit menyeramkan karena ada istilah Godzilla-nya. Emang mau ada monster gitu ya. Jadi teman Pro2, apa sih itu kabar yang mungkin lagi viral kalau kamu buka sosial media tiba-tiba kok ada Godzilla-Godzilla-nya ya? Ternyata ini sebuah istilah yang dipakai, entah itu memang benar ada istilah El Nino Godzilla ya, El Nino. Belakangan ini istilah El Nino Godzilla ini ramai banget di medsos nih. Sebenarnya secara ilmiah apakah benar ada istilah Godzilla dalam kamus BMKG, atau jangan-jangan ini cuma apa ya, cara netizen kali ya, cuma cara netizen buat menggambarkan kekuatan yang raksasa begitu. Jadi pagi ini memang ada kabar bahwa di wilayah Jawa Timur BMKG kasih kabar kalau mayoritas wilayah bakal cerah berawan, tapi ada potensi hujan ringan di Kediri dan juga di Lumajang. Sementara secara nasional suhu udara memang lagi agak panas-panasnya nih, karena memang pengaruh musim kemarau ya. Jadi jangan lupa bawa botol minum sendiri, jangan lupa bawa air minum sendiri biar tetap bisa terhidrasi. Oh ya, selamat merayakan hari humus internasional nih. Hari humus internasional hari ini buat kamu para pecinta kuliner di Indonesia Timur. Mungkin bisa jadi ide menu makan siang nanti. Oke, tetap semangat dan selamat menjalani aktivitas. Kita akan ajak teman Pro2 untuk mendengarkan obrolan pagi ini di jam 9 nanti bersama koordinator bidang observasi dan informasi BMKG NTT. Jadi jangan kemana-mana, kita mau tahu, kita mau tanya-tanya seputar El Nino Godzilla. Oke, tetap di Pro2 FM dan nikmati suasana pagi ini dengan musik yang kami hadirkan, juga informasi-informasi menarik yang terus hadir ke ruang dengar kamu di Pro2 FM.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: anak muda daerah bisa bersinergi langsung dengan dinas untuk majukan pariwisata lokal. Ya, salah satunya dibuatlah event-event di daerah yang melibatkan anak muda. Melibatkan anak muda ini seperti misalnya ada kegiatan acara adat yang lagi selama ini terjadi adalah Hamis Batar. Hamis Batar itu dilakukan di rumah adat. Nah, itu anak muda berperan. Yang kedua, salah satu contoh konkret adalah ketika pasca kemarin banyak di kampung-kampung, di gereja-gereja itu masih dilakukan lomba TV, lomba menari. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk menarik minat anak muda sehingga tidak hanya tergantung di musik modern saat ini, tapi mereka juga melirik tentang budaya lokal kita, tradisi kita turun-turun temurun yang harus tetap dilestarikan. Anak muda daerah.
1: Pro 2 FM.

Teman Produa, kini waktunya kita akan menghubungi narasumber ya, kaitannya dengan topik kita hari ini, edisi 13 Mei 2026. Kita bakal membahas tentang tangga bencana, bagaimana menjaga stabilitas kawasan dan juga daerah Nusa Tenggara Timur agar terbebas atau terhindar dari bencana alam dengan berbagai mitigasi yang bisa kita lakukan lewat edukasi dari pihak terkait seperti BMKG atau dari BPBD. Dan khusus hari ini ada kabar yang viral atau yang lagi marak dibahas ya di media internet atau sosial media, kaitannya dengan El Nino, bencana El Nino Godzilla. Nah, ini agak unik, jadi kita bakal tanyakan langsung ke narasumbernya saat lagi. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up

0: Teman Pro 2.
1: Oke, Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di RRI Pro 2 Atambua, channel inspirasi dan yang pastinya jadi ruang edukasi dan juga layanan buat para milenial nih, buat Gen Z ya. Jadi setiap pagi selalu kita ajak untuk mendapatkan informasi terupdate, terviral, bahkan ada edukasi biar kita jadi tahu lebih banyak ya tentang apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, ini kaitannya dengan isu-isu yang lagi viral juga di internet nih, di sosial media, terkait istilah El Nino Godzilla. Namanya kayak serem-serem gitu ya. Jadi pagi ini kita sudah terhubung bersama salah satu narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Altari Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersama Kakak Helni Yovin Megamila STR selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG NTT. Kita sapa dulu nih, selamat pagi Kak Mega.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar nih Kak Mega?
2: Puji Tuhan, baik. Harapannya semua pendengar, juga kakak di studio, baik-baik saja juga ya.
1: Amin, sini lagi baik banget.
2: Puji Tuhan.
1: Ya. Kak Mega ini udah di kantor ya?
2: Iya betul, di kantor.
1: Oke, kita menyita waktu sebentar nih.
2: Aman
1: ya?
2: Senang bisa berbagi dengan pendengar.
1: Oke, baik. Teman Pro 2, nah Kak Mega, ini kan ada apa ya, istilah kayak El Nino Godzilla nih. Nah ini kan kedengarannya kayak kebayang kayak ada monster raksasa begitu ya, yang bakal menghancurkan kota. Nah ini apa memang benar semenakutkan itu, atau cuma cara orang-orang di internet biar beritanya viral begitu?
2: Langsung ya?
1: Ya langsung aja.
2: Oke. Nah, baik. Jadi sebenarnya singkatnya ya, bahwa El Nino tuh pasti dampaknya mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah yang dilalui atau yang terkena El Nino. Nah, yang seperti tadi disampaikan ya, ada istilah Godzilla seperti itu. Sebenarnya di BMKG itu dalam khasana klimatologi itu boleh dikatakan cenderung hiperbolis. Jadi sebenarnya di kami tidak mengenal istilah Godzilla seperti itu. Kalau BMKG itu sebenarnya hanya mengenal istilah El Nino dengan kategori ada empat nih. Ada El Nino lemah, ada tiga ya. El Nino lemah, El Nino moderat, kemudian El Nino kuat. Hanya itu untuk BMKG seperti itu.
1: Jadi kayak ini kayak dihiperbolakan gitu, jadi lebih ekstrim kayaknya ini netizen ya.
2: Iya, sebenarnya El Nino tuh sudah sering ya beberapa kali bahkan terjadi, dan dibilang kayak gitu mungkin gimana ya, biar kita lebih waspada, mungkin maksud baiknya biar kita lebih siaga, lebih waspada seperti itu. Cuma ya kembali lagi bahwa BMKG punya aturan mainnya, jadi di BMKG sendiri tidak ada istilah Godzilla seperti
1: itu. Jadi udah jelas nih ya teman Pro 2 bahwasanya Godzilla itu cuma istilah mungkin dipakai buat kita itu lebih tetap waspada aja.
2: Iya seperti itu, bisa seperti itu.
1: Ya, nah berdasarkan prediksi ya, mungkin kita kan di NTT nih, biasanya kalau musim kering atau musim panas begitu kan, di sini katakanlah airnya udah mulai susah nih. Kira-kira kalau memang ada prediksi terjadi El Nino gitu ya, yang akan datang, bakal seberapa apa ya panas gitu dibanding tahun lalu?
2: Jadi mungkin karena Godzilla, banyak yang sudah membaca berita ya di internet, pasti Godzilla yang digadang-gadang bahwa dia terparah dalam 30 tahun terakhir ya seperti itu.
1: Benar-benar.
2: Jadi sebenarnya di BMKG sendiri saat ini ya prediksi kita El Nino-nya masih lemah. Iya, jadi masih lemah. Jadi sebenarnya tidak semenakutkan itu. Jadi karena dia masih lemah, tentunya El Nino itu bukan penyebab dari kemarau-nya ya, tapi dia yang berkolaborasi dengan intensitas curah hujan yang berkurang cukup banyak, yeah. Tapi karena masih kategori lemah, ya masih belum terlalu terlihat. Bahkan okay. di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sudah masuk musim kemarau saja, kita lihat kan kira-kira ini masih sering hujan di beberapa wilayah. Benar. Itu
1: yeah. Berarti
2: jadi sebenarnya tidak terlalu menakutkan.
1: Oke. Okay. Jadi kita tidak perlu harus terlalu khawatir ya, ya kan?
2: Betul.
1: Karena ini sudah kita udah terbiasa nih masalah kalau kekeringan, jadi kita tahu cara mengatasinya, tapi tidak separah yang kita takutkan begitu.
2: Iya, tidak separah yang mungkin tahun 97 itu cukup parah. Digadang-gadang bahwa nanti tahun ini juga jauh lebih parah kan, seperti itu. Ya, tapi memang El Nino Lemah itu yang pertama ciri-ciri utamanya itu penurunan curah hujan, namun tidak ekstrim. Kemudian musim kemarau-nya cenderung lebih sedikit lebih kering daripada normalnya yang kita rasakan. Okay. Seperti itu. Cuma tentu BMKG itu pasti selalu mengupdate termasuk ketika El Nino masuk dalam kategori apa.
1: Okay.
2: Kita saat ini masuki El Nino, nanti kategorinya apa? Apakah nanti dari lemah dia jadi netral, tidak El Nino lagi? Apakah setelah lemah dia naik moderate? Nah, itu kita harus tetap pantau atau tetap update informasi dari BMKG. Cuma tetap ya kita harus bijak, jangan panik tapi tetap bijak ya mengikuti setiap arahan-arahan yang ada.
1: Oke, okay. Nah ini request yang bagus nih buat kita semuanya. Jadi buat kamu yang mungkin hobinya outdoor atau yang suka kerja di lapangan, ya yang pastinya kalau panas ekstrim gimana pun bawa air putih aja, minum aja, beres.
2: Betul, bawa air, minum air putih yang banyak, jangan lupa pakai sunscreen biar bener. Kulitnya jangan kebakar.
1: Benar, benar. Oke. Okay. Nah, ini buat anak-anak muda nih yang mungkin baru mau bergeliat, kan sekarang tuh lagi anak-anak muda itu lagi tertarik sama yang namanya pertanian-pertanian gitu loh. Nah, ini kan pasti membutuhkan banyak air gitu kan. Nah, ada tidak nih mungkin saran ya dari BMKG biar tahun ini di 2026 tidak mematahkan semangat anak-anak yang mungkin mau bertani begitu di puncak kemarau nanti.
2: Oh, oke, baik. Sebenarnya nih yang lebih pakem ya soal ini, terus teman-teman yang lebih sering berinteraksi dengan petani dan lainnya itu teman-teman dari stasiun klimatologi.
1: Okay.
2: Nah, di sini untuk kita bisa menyikapi atau bisa survive ya saat menghadapi musim kemarau yang agak sedikit diprediksi ya, diprediksi yang mungkin sedikit cenderung lebih kering dari normalnya. Ya mungkin kita bisa menyesuaikan tanaman apa yang cocok sesuai musimnya sambil melihat ketersediaan air seperti itu. Saya yakin ya, mungkin sekarang mulai pintar-pintar ya, lebih melek informasi, bisa mau belajar banyak hal, mungkin bisa lebih mau sharing dengan senior-senior atau bahkan instansi-instansi yang terkait juga bagaimana mulai menyesuaikan musim dengan varietas apa yang harus cocok, bagaimana pola tanam mungkin berganti dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa anak-anak muda jauh lebih survive seperti itu.
1: Iya benar. Oke, nah kita pengen tahu juga nih Kak Mega, kira-kira gimana cara kita membedakan ya info cuaca yang benaran sama info cuaca yang hoax? Kan sekarang tuh juga kadang-kadang ada info yang berhasil nembus pesan chat seperti WhatsApp gitu. Kadang-kadang ada pesan berantai yang bikin orang pada parno sendiri gitu loh.
2: Oh iya betul. Jadi sebenarnya anak-anak sekarang harus lebih paham bahwa atau perlu diingat bahwa penyedia informasi yang berkaitan dengan cuaca, iklim, gempa bumi, tanda waktu dan lain sebagainya itu satu-satunya penyedia informasi yang resmi atau milik pemerintah itu masih BMKG. Jadi ketika ada informasi yang beredar seperti yang kakak tadi sampaikan yang bukan bersumber dari BMKG, ya mungkin kita bisa baca, kita lihat dan konfirmasi, segera konfirmasi ke BMKG terdekat. Nah, sekarang kan gampang tuh menemukan nomor WhatsApp sosial media kami banyak beredar, terus bisa silahkan dikonfirmasi benar tidak informasi yang beredar seperti ini. Kadang-kadang informasi yang beredar itu bisa menjadi feedback ya buat kami untuk Okay, yang di luar sana lagi ini loh yang terjadi. Kami segera bisa kalau memang isu itu memanas atau ya sempat ya viral lah gitu atau apa, kami bisa memberikan klarifikasi langsung bahwa ini betul tidak seperti itu, biar tidak meresahkan seperti itu. Jadi jangan segan-segan lah bertanya ke BMKG.
1: Okay.
2: Biar memastikan informasi itu betul atau tidak.
1: Benar, jadi BMKG selalu terbuka untuk memberikan informasi yang benar buat siapapun yang ingin bertanya gitu.
2: Iya, betul. Dan kita di stasiun meteorologi Antari Kupang sendiri dinasnya 24 jam per 7 hari ya. Jadi kita tidak libur, silakan.
1: Wah.
2: Kami menerima dengan terbuka pertanyaan-pertanyaan.
1: Wah, keren.
2: Konfirmasi.
1: Okay. Ya. Nah, ada tidak nih tips yang sederhana aja, tips simple mungkin buat kita semuanya, hal kecil apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghadapi cuaca di musim kemarau nanti?
2: Yang pasti ya, kita paling utama mungkin berdampak di yang seperti kakak sampaikan, air kita ya, pasti debit air berkurang. Jadi ya mungkin langkah paling pertama bijak menggunakan air.
1: Bijak.
2: Sebenarnya ya, kemarin musim hujan kita harus ibaratnya menampung air, air dan lain sebagainya. Tapi kalau belum ya kita harus lebih bijak menggunakan air. Kalau tidak digunakan ya sudah, jangan dibuka saja kerannya, dibiarkan ngalir. Mungkin bisa di
1: hemat-hemat,
2: manfaatkan air-air sisanya untuk menyerang tanaman dan lain sebagainya. Kan pasti kayak di Kupang sekarang saja tidak hujan 2 hari kering sekali tanaman-tanamannya seperti itu. Jadi bijak-bijaklah kita menggunakan air.
1: Oke, ini satu pesan yang simple tapi dampaknya cukup luar biasa buat kita semuanya. Oke, terima kasih banyak nih, waktunya singkat aja tapi sudah mengedukasi dan juga memberikan banyak informasi menarik buat milenial di Atambua, di NTT semuanya, biar bisa semakin percaya diri bahwasannya informasi yang beredar itu harus diklarifikasi dulu. Istilah Godzilla mah gak usah khawatir, ya kan?
2: Iya, betul sekali. Jadi mungkin sedikit pesan bahwa ya, informasi yang terbuka, yang ada terbuka sangat luas ya. Itu baik adanya. Silakan, tidak boleh panik, dan silakan konfirmasi kembali jika dirasa itu terlalu meresahkan seperti itu.
1: Oke.
2: Dan anak muda juga diharapkan untuk jadi perpanjangan tangan dalam memberikan informasi dari BMKG kepada orang-orang tua atau orang-orang di sekelilingnya seperti itu.
1: Okay, benar sekali. Jadi kita sebagai milenial yang udah lebih paham dan pasti lebih melek informasi, setidaknya bisa menyampaikan informasi yang benar juga ya kepada orang-orang sekitarnya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk waktunya ya, Kak Mega.
2: Sama-sama, senang bisa berbagi.
1: Okay, selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, itu dia ya teman Pro 2. Seru banget tadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Mega, udah berbagi simpel sederhana tapi sangat memberikan semangat motivasi buat kita pagi ini untuk tidak usah khawatir tentang istilah Godzilla yang mengerikan istilahnya, tapi tidak semenakutkan yang tersiar di mana-mana. Jadi intinya adalah Godzilla itu masih jauh ya, belum datang ke kota kita, tapi kita tetap harus waspada terhadap cuaca yang berubah-ubah. Dan tadi satu, hemat air mulai dari sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Teman Pro 2 masih di Sepada, dan tadi obrolan tentang bagaimana mengenal, mengetahui apa benar atau tidak istilah Godzilla di BMKG, dan diakui bahwa di BMKG yang pakemnya tidak ada yang namanya Godzilla ya. Ini mungkin hanya kedar istilah untuk mengajak masyarakat lebih waspada aja di tahun ini. Berdasarkan pengamatan mungkin cara alamiah gitu. Sementara di BMKG cuma ada kategori apa lemah, kemudian menengah, bahkan juga yang kuat. Kita juga pingin ngajak teman Pro 2 nih ya, kita saling berbagi tips juga biar gimana nih kita menghadapi musim kemarau atau musim kering nanti kalau benar terjadi. Tapi kalau tidak kan kita bersyukur aman, artinya sudah lebih normal ya. Kalau sudah masuk musim kering, apalagi kita yang di NTT, tantangannya ya memang lumayan. Ada banyak debu bertebaran di mana-mana ya kan. Debu mulai naik, cuaca makin terik, debit air juga mulai turun karena ya itulah, banyak bunga-bunga pada mati, pohon-pohonnya udah tidak hijau. Ya biar mensupport aktivitas kita bisa tetap berjalan terus tanpa harus overthinking. Nah, ini simpel aja sih. Yang paling utama jangan tunggu sampai air di London habis. Di London lagi, di Tandon maksudnya. Ya, habis baru mencari-cari. Makanya kalau ada air bekas itu jangan disiram di tanah, dibuang-buang gitu kan. Ada air bekas cucian beras mungkin atau cucian sayur, jangan langsung dibuang ke selokan. Bisa tuh dipakai buat siram tanaman sore-sore kali. Pastikan tidak ada keran yang menetes 24 jam menetes. Bayangkan tetesan, jutaan tetesan udah bisa satu tandon penuh juga. Tetesan kecil kalau dibiarkan semalaman juga bisa jadi satu penampungan besar penuh ya kan. Dan sinar matahari di musim kering itu biasanya kan lebih pedas ya, lebih pedas di kulit. Ya minimal sunscreen buat yang udah terbiasa. Kalau takut sih, kalau kita mah biasa nih kulitnya udah kebal. Jadi buat kamu yang mobilnya tinggi ya kan, di luar ruangan jangan lupa pakai sunscreen atau sunblock, mobilnya lagi, mobilitas, aktivitas. Dan selalu jangan tunggu haus baru minum. Memang udah kebiasaan sih, kalau saya minum kopi ya, bukan air. Nah itulah. Jadi kalau haus minum air, tapi kalau belum haus juga disarankan tetap minum air. Selalu sedia botol minum biar tidak dehidrasi, konsentrasi juga tetap terjaga saat kamu kerja. Oke, itulah beberapa tips kalau misalkan benar terjadi yang namanya El Nino, biar kita bisa tetap aman dan terhindar dari kesulitan air gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List ya. Kita tungguin kamu yang mau gabung buat request lagu ya, sesuai dengan genre Pro 2 ya. Dan juga lagu anak muda yang terbaru pastinya, biar kita update terus ya soal lagu-lagu terbaru. So, kita tungguin sampai di jam 12 siang seperti biasa. Yang mau gabung di sosmed kita, Facebook dan Instagram RRI Pro 2 Tambua, atau di WhatsApp 0851 3728 7493. Kita dengerin dulu nih, ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.

0: Lian, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sebenarnya melihat kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi, jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga bersukacitalah, haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia.

0: kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di

0: Oke, teman Pro 2. Iya, kita dia santai siang Pro 2 FM spesial muda kreatif ya, ngobrol bareng sama yang muda dan kreatif. Kali ini kita akan ngobrol sama owner Sultan Malaka. Ya, ada Titin Abainpah yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Gimana kita ngebahas peluang cuan dari usaha Sultan kekinian. Oke, langsung aja deh kita sapa dulu ya. Titin yang udah terhubung dengan kita siang ini. Halo, selamat siang Titin.
1: Halo, selamat siang Kakak.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik Kakak. Bagaimana dengan Kakak sendiri hari ini?
0: Kabar baik juga sayang. Sehat-sehat ya kamu?
1: Iya Kakak.
0: Oke. Nah, Titin, kita pengen tahu nih. Belakangan Titin itu posting dagangannya minuman es kekinian namanya Es Sultan. Kenapa nih ini namanya Es Sultan? Terus ini minuman apa gitu? Titin boleh jelasin, silakan.
1: Kalau untuk namanya sendiri, kenapa memilih nama Es Sultan? Biar beda, biar kedengarannya unik juga. Terus kalau pas ditanya, ini jualan es apa? Es apa? Namanya Es Sultan. Jadi kayak banyak orang yang terpengaruh dari kalimat Sultan itu. Jadi mereka kayak kepo dan akhirnya kayak, oh ayo kita pergi coba bagaimana sih rasa esnya itu.
0: Oke, ini
1: kayak untuk menarik pelanggan.
0: Oke, baik. Jadi ini es apa ya namanya? Es buah, es campur atau es apa gitu?
1: Es campur Kakak.
0: Oh, es campur. Namanya Es Sultan.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Jadi at least sudah launching berapa lama nih Es Sultannya Titin?
1: Kurang lebih 1 bulan 2 minggu, Kak.
0: Oke, Es Sultan. Ini adanya di Malaka ya.
1: Iya betul sekali.
0: Baik, untuk harganya Titin ini berapaan nih Es Sultannya Titin?
1: Harganya itu kita start from 5 sampai 10 ribu Kakak.
0: Wow, ini worth to buy. Bisa dijangkau siapa aja ya?
1: Iya betul sekali.
0: Nah, ngomongin soal es minuman dingin gitu kan, sekarang tuh banyak banget ya Titin yang jual minuman dingin es buah, es campur kayak gitu. Terus apa sih yang membedakan konsep dari Es Sultannya Titin ini dengan minuman es yang lain gitu?
1: Kalau yang membedakan paling dari segi rasa ya Kak, karena kita kan punya bahan tersendiri, kita olah sendiri. Terus dari segi rasa, ya paling itu sih yang membedakan dari es yang lain.
0: Oke, jadi rasa dan bahan yang berbeda gitu ya. Itu bahannya didapat dari mana tuh Titin?
1: Biasanya bahannya ini dijual-jual di ini Kak, toko-toko ada. Terus nanti datang kita pribadi olah sendiri. Jadi bahannya itu kita beli dalam bahan mentah, terus baru diolah seperti itu.
0: Oke, jadi ini resepnya Titin racik sendiri atau gimana nih?
1: Iya, untuk resepnya kita racik sendiri Kak.
0: Baik. Nah, sejauh ini Titin 1 bulan 2 minggu ya menjalankan usaha Es Sultan ini, gimana nih keuntungannya dibanding bisnis Titin yang lain, usaha atau menu jajanan yang lain tuh gimana nih keuntungannya mungkin?
1: Kalau untuk Es Sultan sendiri biasanya karena open ordernya itu seminggu 5 kali ya Kak. Jadi keuntungannya itu dia seminggu bisa hampir 300 ya, paling naik 450-an lah Kak.
0: Oh, itu seminggu ya.
1: Ya.
0: Keuntungan, wah ini apalagi sebulan, keren sih.
1: Tapi kembali lagi diputar lagi modalnya Kak.
0: Oh iya, benar ya. Berarti keuntungannya untuk modal lagi gitu, untuk beli bahan dan lain-lain berarti ya.
1: Iya betul.
0: Terus dari branding nama Sultan sendiri ini tadi, ini efeknya seperti apa nih Titin? Ada nggak sih yang akhirnya apa ya, tertarik dengan nama Sultan ini gitu, dengan nama brand ini gitu, karena ini brand nama ini jadi pengen coba es ini gitu.
1: Kalau untuk ketertarikan sendiri sih banyak sih Kak, ada yang mereka, oh kami pengen coba, abis setelah coba besoknya datang lagi dan bahkan sampai sekarang.
0: Oke, jadi dari awal emang langsung penasaran ya mereka ya.
1: Iya.
0: Berarti emang berpengaruh ya nama Sultan ini ya Titin ya.
1: Iya, dan mungkin rasanya juga cocok sehingga mereka kayak datang terus, datang terus.
0: Oke. Nah, terus gimana nih Titin menanggapi yang mungkin menurut pandangan orang tuh kalau misalnya ada harga, ada barang kayak gitu kan. Nah, biasa tuh ada perdebatan pasti. Wah, ini Titin jualnya kan juga harganya enggak begitu mahal gitu. Apakah kualitasnya juga bakal apa ya, setara dengan yang harganya mahal juga, atau mungkin ada yang malah merasa sebaliknya gitu. Gimana sih Titin sendiri menyeimbangkan agar ini tetap cuan gitu loh?
1: Karena Kak, kalau untuk itu sendiri, sebelum saya membuka bisnis ini, saya sudah melihat bagaimana sih target pemasarannya, marketingnya ke depannya ini seperti apa. Target pasarnya itu bagi anak-anak sekolah bisa masuk tidak? Nah, jadi harganya itu saya patok mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000, di mana anak-anak sekolah untuk 5.000 kan mereka rasa kayak, oh iya, cukuplah untuk uang jajan sehari. Bahkan ada pun yang sudah kita kasih harga 5.000, mereka merasa kemahalan Kak. Tapi saya pribadi sendiri berpatokan bahwa ada kualitas pasti ada harga, seperti itu Kak.
0: Oke. Jadi walaupun harganya juga gak mahal, tapi ada kualitas juga ya Titin ya. Oke, baik. Dan untuk apa ya, marketingnya gitu, pemasarannya gitu, menurut Titin lebih baik dipasarkan di tempat yang strategis atau lewat aplikasi online, misalnya sosial media zaman sekarang. Kalau Titin sendiri sejauh ini jualnya lewat mana? Terus menurut Titin gimana nih pandangannya kalau jual di lokasi yang strategis atau dengan yang lewat media sosial, itu lebih baik mana menurut kamu?
1: Nah Kak, kalau untuk saya, menurut saya, awal pertama saya buka itu saya melalui media ini Kak, media sosial Kak. Awalnya buka melalui media sosial karena kan berhubung sekarang ini segala sesuatu kan ya dilibatkan, IT ini kan sangat penting, dilibatkan sekali. Bahkan ada pun beberapa orang yang kayak oh pesannya lewat online saja, tidak langsung. Jadi saya kayak, oh bagaimana saya ambil dua-duanya saja, iya kan Kak? Mumpung gratis, tidak merugikan orang lain juga, iya kan?
0: Jadi
1: saya mencoba, oh asik juga ini kalau mainnya dua-dua sekalian. Jadi tempat strategis yang saya ambil itu di depan jalan raya, karena saya rasa itu, oh ini strategis, banyak orang lalu lalang di situ, otomatis mereka, oh ini apa, bikin mereka kayak penasaran dan akhirnya singgah kan Kak. Nah kalau untuk media sosial sendiri, biasanya mereka kayak mau pesan atau mau cap order begitu kan Kak. Jadi dua-duanya saya gas Kak.
0: Oke, jadi menurut kamu dua-duanya ini cuan juga ya? Dua-duanya tetap menguntungkan ya, Titin ya. Oke, rupanya terputus nih. Kita coba menghubungi kembali Titin ya. Ternyata ya terputus oleh jaringan ya, teman Pro 2. Oke, kita coba tersambung lagi sama Titin. Abain Pa di Malaka. Halo Titin.
1: Jaringan kakak.
0: Iya, sayang sekali. Harusnya kamu jalan-jalan ke Atambua nih biar bisa langsung ke studio ya.
1: Nanti main-main ke studio.
0: Oke, sayang. Jadi intinya kamu jualan di lokasi langsung ataupun di media sosial tetap laris ya, tetap cuan ya, Bu, buat kamu. Oke. Nah, kalau Titin sendiri memanfaatkan sosial media itu gimana sih biar langsung apa ya, langsung hits ya di sosmed gitu ya, langsung orang tergoda gitu lewat sosmed.
1: Awalnya sih ya itu Kak, kayak posting-posting. Kayak punya jualan ya diposting, segala sesuatu yang menghasilkan cuan saya posting Kak.
0: Oke.
1: Terus awal-awal ternyata banyak juga yang tertarik ya Kak. Berawal dari situ sampai sekarang Kak saya mempertahankan itu.
0: Ini di sosmed mana aja nih yang Titin pakai nih untuk
1: biasanya
0: jualan?
1: Biasanya saya lebih banyak ke Instagram sama WA sih Kak.
0: Boleh spill Instagramnya?
1: Oh boleh Kak, Titin Abain Pa.
0: Titin Abain Pa langsung ya di sosmed akun pribadi ya.
1: Iya.
0: Jadi di situ langsung ya Titin posting apa yang dijual, menu apa gitu. Dan iya, ini sistemnya bisa delivery enggak sih?
1: Kalau untuk itu sendiri seminggu satu kali sih Kak.
0: Oke. Ada delivery seminggu sekali ya?
1: Iya, tidak setiap hari, soalnya sulit Kak, semuanya diatur sendiri.
0: Oh gitu. Baik. Dan kalau untuk bahannya sendiri nih, kalau biasanya minuman buah, es campur tuh kan ada buah, ada susu dan lain-lain gitu. Ini gimana?
1: Iya.
0: Cara Titin mengelola sih ya agar stoknya tuh tidak cepat rusak gitu ya kan. Ini kan bahan makanan yang harus
1: ya,
0: cepat
1: sekali
0: dihabiskan biar enggak boros gitu kan, biar tidak tekor di bahannya. Itu gimana caranya Titin?
1: Kalau untuk itu Kak, sejauh ini yang saya jalani itu saya bikin target Kak. Jadi sehari itu harus dihabiskan. Dan puji Tuhan sejauh ini berhasil.
0: Okay.
1: Masih dipertahankan sampai sekarang.
0: Baik, ini sistemnya orang pesan dulu baru buat gitu, atau kamu buat baru dipasarkan?
1: Saya buat baru dipasarkan Kak, tapi kadang juga sebelum dipasarkan sudah ada yang kep Kak, semisal kayak dari kantor-kantor seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Ini sehari bisa laku berapa gelas
1: kalau
0: gitu?
1: Sehari itu kalau tidak ada pesanan dari kantor-kantor biasanya 100 sampai 180 Kak.
0: Wow.
1: Tapi kan untuk sekarang kan hujan Kak.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang cuman 70-80 tapi dibuka terus.
0: Oke. Jadi minimal 70 ya, maksimal
1: iya,
0: 180 itu tadi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik Titin, sejauh ini usaha Titin ini berjalan gitu. Ini ada bertemu enggak mungkin pengalaman yang mengesankan buat kamu, atau bahkan pengalaman yang menjadi pelajaran buat kamu, mungkin dari sisi konsumen yang ada yang komplain atau gimana, ada enggak sih?
1: Puji Tuhan Kak, kalau sejauh ini untuk konsumen sendiri belum ada sih Kak yang komplain soal rasa ataupun kualitas. Tapi biasanya sering saya tanyakan, minta saran dan kritikannya. Mungkin untuk kedepannya harus bagaimana. Tapi kalau yang saya rasa sendiri sih waktu, Kakak.
0: Oke,
1: Karena
0: kenapa?
1: untuk waktu sendiri saya biasanya bukan tidak konsisten, tapi kan sekarang kan hujan, Kakak, mendung kadang-kadang.
0: Jadi?
1: Jadi biasanya itu dulunya itu buka jam 10, sekarang saya undur sampai jam 12, jam 11 baru saya buka, Kak.
0: Oh iya, cuaca ya berarti.
1: Iya.
0: Oke, baik Titin. Dan nah di tengah persaingan jualan es juga gitu, Titin kan banyak juga ya yang jual es ini, es itu, walaupun bukan es campur juga. Itu gimana, gimana cara Titin agar tetap bisa memenangkan hati pelanggan gitu?
1: Kalau untuk itu sih saya selalu mempertahankan kualitas yang saya punya, Kak.
0: Dari sisi apa?
1: Dari sisi rasa, terus tampilannya juga. Selebihnya saya serahkan ke Tuhan, Kak.
0: Asik. Dari segi pelayanan mungkin ada gombalan
1: Iya.
0: sedikit atau?
1: Oh, itu sudah pasti, Kak.
0: Rayuan maut ya.
1: Bahkan Kakak Rara pun sudah tahu.
0: Iya, ini kita baru tanya ini harga saja dia langsung wow. Marketingnya.
1: Iya, sama ini juga, Kak, satu penampilan.
0: Oke. Baik, penampilan apa itu?
1: Penampilan diri sendiri, Kak.
0: Okay.
1: Walaupun cuma jualan es, tapi harus slay, Kakak.
0: Oh, gitu ya. Nah, jadi ini juga jadi penilaian pelanggan ya, Titin ya?
1: Iya.
0: Iya, yang jual cantik pasti esnya juga rasanya bakalan sesuai orangnya nih. Oke, enak dipandang, berarti esnya juga enak dinikmati gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, kadang juga dari apa ya, sisi kebersihan mungkin mereka juga bisa melihat ya dari kita ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin yang terakhir Titin bisa bagi pesan nih buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha ini nih. Kan kita lihat kayak modalnya juga nggak terlalu besar-besar amat ya. Kalau Titin memulai, memulainya dengan modal berapa nih kemarin? Masih ingat nggak?
1: Saya kemarin modalnya berawal dari pinjam ke orang tua. Mama minta 100 dulu.
0: Wow, pinjam
1: berawal
0: 100.
1: Berawal dari 100.
0: Oh, oke. Dan jadinya beratus-ratus ya?
1: Beratus-ratus. Dan uang yang saya pinjam tidak saya kembalikan lagi.
0: Oke, dari donatur pribadi ya jadi.
1: Sekali.
0: Oke, luar biasa. Jadi dari 100.000 aja teman Pro 2 bisa kamu manfaatkan untuk memulai usaha seperti yang dilakukan oleh Titin ini, jual es Sultan. Jadi pesan buat teman-teman apa nih, Titin?
1: Oke, teman-teman Pro 2 Atambua, pesan untuk saya, untuk teman-teman semua yang berminat dan ingin membuka usaha kecil-kecilan, jangan ragu, jangan takut. Tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, kita pikirkan dengan baik-baik, kelolalah, maka semuanya akan baik-baik. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Intinya yakin dan taat.
0: Oke. Yakin dan taat. Itu tekun gitu ya. Konsisten
1: iya,
0: berarti
1: betul.
0: Ya.
1: Konsisten. Iya,
0: oh,
1: jatuh bangun tetap semangat.
0: Oke, teman Pro 2. Kalau gengsi perlu enggak sih?
1: Kalau gengsi untuk sekarang tidak perlu, Kakak. Kalau saya, menurut saya pribadi, karena kalau gengsi kita nggak makan, Kak, nggak punya duit.
0: Iya, setuju ya. Tabrak aja ya, Titin ya.
1: Tabrak, intinya tidak merugikan orang lain, ya Kak.
0: Oh,
1: tidak
0: okay.
1: menjatuhkan nama orang lain.
0: Oke deh, kayaknya itu aja deh obrolan kita siang hari ini. Terima kasih Titin sudah berbagi cerita yang bisa menginspirasi.
1: Thank you so much juga, Kakak.
0: Sukses terus buat usahanya Titin. Kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya ya, Titin ya.
1: Terima kasih banyak juga teman-teman Pro 2 Atambua yang selalu mendukung kami.
0: Oke deh. So, sampai jumpa Titin di episode-episode berikutnya. Sukses selalu.
1: Thank you.
0: Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye, Kakak.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atam buat teman terbaik kamu. Iya, siang ini kita hadir buat kamu spesial ngebahas soal sepak bola ya, Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari nih, teman Pro 2. Karena itu di Pesta Bola Dunia 2026 Deep Talk kita bakal siang ini ngebahas siapa yang gugur dan siapa yang lolos. Bareng sama tamu kita siang ini ada Kak Yonas Liuskono Esfil ya, selaku Ketua Humas dan Media dari PSSI Belu ya Kak ya. Oke, ini juga manajer dari tim
1: PS Atambu Barat.
0: Oke,
1: Umanen ya.
0: Oke, keren. Pelatih juga.
1: Ya, pelatih.
0: Oke, baik. Nah, kita sesuai dengan tagline kita, judul kita ya, Kak Yonas ya. Siapa yang unggul atau siapa yang bakal lolos dan siapa yang bakal gugur. Nah, tapi kita melihat di gelaran Piala Dunia tahun ini tuh ada format baru, formasi baru ya, dengan keanggotaan 48 negara peserta gitu. Jadi menurut Pak Yonas sendiri, kakak atau Pak kakak saja ya?
1: Kakak.
0: Menurut kakak sendiri bagaimana nih dengan format baru ini, bakal seperti apa Piala Dunia 2026 ini? Apakah bakal kompetisinya semakin berkualitas atau mungkin malah menurunkan kualitas kompetisi?
1: Baik, menurut saya, mungkin dari kadar pemahaman saya tentang sepak bola, tentunya dari 48 skuad dari Piala Dunia, pesta bola yang akan kita hadapi 2026 ini, tentunya kadar dan juga tensi sepak bola pasti akan lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya di Qatar. Dan kita yakin bahwa dari 48 ini tentunya mereka juga menurunkan skuad yang notabene bukan yang ece-ece, yang kacang-kacang goreng ya.
0: Kaleng-kaleng ya.
1: Kaleng-kaleng lah. Ya, dan tentunya di dalam 40 skuad besar Piala Dunia ini di 2026 ini, tentunya mereka sangat mempersiapkan semuanya dengan baik. Makanya ada dari skuad Jerman pernah mengatakan dalam bahasa Jerman, dia bilang success lah preparation ya, tapi saya Inggriskan. Kesuksesan itu mencintai persiapan, itu prinsip mereka. Belum mencari target dari tim Panzer, mereka sudah mencari target juga harus menang.
0: Oke, berarti ya setidaknya ini pasti harus berkualitas gitu ya. Apalagi ini gelarannya juga di tiga negara sekaligus ya kali ini ya.
1: Ada di Amerika, Kanada, dan Meksiko.
0: Benar banget. Terus dari Kak Jonas sendiri menjagokan siapa nih kira-kira?
1: Ya, dari saya sendiri sebagai pencinta sepak bola di batas negara Timor Leste, saya fans sekali dengan Spanyol.
0: Oke.
1: Karena saya yakin bahwa dari kekuatan yang dipersiapkan, dari kita melihat bahwa pemain-pemain andalan dari tim Spanyol, tim Matador ini sudah mempersiapkan pemain-pemain yang luar biasa. Kalau kita melihat kembali flashback ke Liga Eropa yang mereka siapkan.
0: Oke. Baik, jadi melihat dari Liga Eropa tadi.
1: Liga Eropa itu menjadi barometer menurut saya.
0: Selain Spanyol, kakak.
1: Selain Spanyol yang mungkin nanti akan lolos dalam tagline kita sesungguhnya itu, saya yakin juga itu ada Argentina sebagai juara bertahan. Dan tentunya ada Brazil, tim Samba. Itu karena ada bagus seperti Vini Junior di sana, ada Lewandowski di sana, ada beberapa tim yang dari Barcelona yang hebat, pemain yang hebat di sana. Dan ada juga dari Portugal, tentunya saya tidak lupa, itu menjadi tim-tim yang saya yakin lolos untuk empat besar nanti di Piala Dunia 2026.
0: Kita catat ya ini. Prediksi dari Kak Yonas ya, Spanyol, Argentina, kemudian
1: Portugal sama
0: Portugal,
1: Jerman.
0: Jerman. Nah, oke deh. Berapa?
1: Empat.
0: Empat ya, empat. Oke, baik. Dan menurut Om Jonas sendiri, ini sudah berapa panggilan kakak Om?
1: Siap, menyelesaikan saja.
0: Menyelesaikan ya kak. Kak Yonas sendiri kira-kira tim yang paling apa ya, menjadi momok menakutkan gitu, diantisipasi kehadirannya gitu.
1: Ya, artinya dalam tim momok yang paling menakutkan dan memiliki pemain-pemain yang diandalkan itu Argentina sebagai juara bertahan.
0: Iya ya.
1: Dan juga Spanyol tentunya yang mendapat rating kedua.
0: Jelas.
1: Itu Spanyol menjadi mungkin semua pencinta sepak bola di negeri tercinta ini pasti tentunya mengetahui kalau melihat
0: performanya
1: juara bertahan juga tetap menjaga harkat dan martabat mereka untuk pialanya jangan dipindahkan.
0: Iya, untuk trofinya tetap ada di mereka, di mereka, tangan mereka gitu. Dan ya, kita juga live ya siang hari ini di YouTube RRI Atambua Official. Teman-teman juga mungkin bisa kasih apa ya pandangan mereka atau pertanyaan ke Pak Yonas juga boleh ya. Kira-kira siapa jagoan kamu? Mungkin siapa yang bakal lolos atau siapa yang bakal gugur ya di Piala Dunia 2026 ini gitu. Nah, terus kira-kira menurut Kak Jonas sendiri ada nggak sih tim kuda hitam gitu ya yang bakal diprediksi ya ditakutkan gitu ya?
1: Jadi seperti yang saya katakan bahwa dari empat, kita berbicara secara umum dulu bahwa 48 skuad dari 48 negara ini tentunya mereka juga dengan target adalah mereka juga pasti menang. Dan dengan target itu, tetapi sebagai pengamat dan pencinta sepak bola, kita melihat tim yang menjadi yang diincar dan akan membawa trofi Piala Dunia 2026 itu Spanyol.
0: Itu yang Spanyol pantas. Lagi. Kuda hitam nih.
1: Kuda hitam. Okay. Alias matador ya kita bilang.
0: Matador ya. Oke, baik teman Pro 2. Nah, kita juga menantikan ya teman-teman yang mau gabung, silakan di Deep Talks yang ini, Pesta Bola Dunia 2026 bareng sama Kak Yonas ya, pengamat sepak bola kita siang ini dari PSSI. Oke, kayaknya kita jeda sejenak dulu ya, menantikan siapa prediksi berikutnya dari Kak Yonas yang akan mungkin gugur. Menurut Kak Yonas aja deh. Tetap di Deep Talk Pesta Bola Dunia 2026 bareng Pro 2 FM Atambua.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Pesta Bola Piala Dunia 2026 ya, Deep Talk bareng sama Kak Yonas ya dari PSSI siang hari ini dan juga pengamat sepak bola di Kabupaten Belu. Nah, kita masih ngebahas tentang topik siapa yang bakal unggul atau siapa yang bakal lolos dan siapa yang bakal gugur. Tadi kita udah singgung prediksi Bang Yonas ya. Siap. Ini Bang lagi. Ini lengkap sudah panggilannya, ada banyak ya. Oke, ada beberapa negara yang diprediksi ya, beberapa tim yang udah diprediksi Kak Yonas gitu bakal melaju nanti ya sampai ke final gitu kan. Pemegang trofi pun gitu diprediksi ada 4 negara tadi gitu. Nah, mungkin kita menyinggung sedikit kalau yang gugur nih. Kita mau ngebahas timnya tapi takut diserang ada sama fansnya ya. Tapi kalau ngebahas soal yang gugur nih Kak Yonas, kira-kira mungkin faktor apa gitu ya yang bisa menyebabkan suatu tim itu akhirnya bisa gugur nih di Piala Dunia gitu kan?
1: Jadi baik, terkait yang tidak lolos atau gugur di Piala Dunia, tentunya faktor yang kita lihat, saya mengukur dari pemain-pemain terkenal yang ada di Liga Eropa itu. Dan tentunya itu di setiap negara tidak punya pemain kunci. Dan itu menjadi barometer juga untuk bahwa dikatakan mereka akan, kita yakin sebagai pengamat sepak bola, kita melihat bahwa itu pasti mereka tidak akan lolos kalau memang tidak ada pemain kunci.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena sebuah squad tim di kesebelasan itu biasanya harus ada pemain inti yang menjadi jenderal lapangan, yang bisa mengatur dan bisa memiliki naluri-naluri gol yang bagus. Dan dengan pelatih tentunya ya, keberhasilan sebuah tim itu tentunya juga ditentukan oleh pelatih yang sebagai konsep terutama untuk mengatur perlawanan di sebuah permainan. Dan tentunya di dari pengamatan yang saya lihat, ya tentunya berbicara mengenai yang lolos atau tidaknya itu mungkin nanti kita akan lihat di hasil. Tapi kalau soal melihat dari syarat-syarat kalau keberhasilan untuk lolos itu kita melihat dari pemain kunci, dari juga pelatihnya, itu juga menjadi barometer. Faktor seperti ya, barometer. Salah saya bisa memberikan satu contoh-contoh tertentu ya di beberapa
0: negara. Ini hanya contoh ya.
1: Seperti ya, kalau di Spanyol kita ada Lamine Yamal. Kalau di Argentina sebagai juara bertahan ada Messi yang diagungkan dari orang-orang kecil sampai yang besar pun sangat tahu. Dan juga di seperti di Prancis ada Mbappe, ada dari Brazil seperti Vini, Vini Junior, JR, dan di negara-negara lain tentunya yang ada pemain-pemain inti yang didambakan yang menjadi pemain pemungkas untuk memperoleh sebuah keberhasilan di pesta sepak bola dunia 2026.
0: Okay. Jadi pemain kunci itu yang menjadi barometer atau faktor juga penentu ini tim bakal lolos atau gugur seperti itu. Apa mungkin juga faktor cuaca seperti itu Pak Yonas mempengaruhi?
1: Ya, sejauh ini tentunya kalau memang kita melihat ya semua tim dari berbagai 48 negara ini, tentu kalau mereka mau pergi ke Amerika, Kanada dan tempat di mana kita melangsungkan pesta sepak bola itu, pastinya secara fisik dari manajemen sepak bola itu pasti sudah mengatur semua. Tapi yang sekarang soal kendala cuaca, saya yakin itu minim sekali untuk menjadi alasan untuk dia gugur. Tapi yang kita lihat sekarang dalam permainan itu adalah kita kan olahraga ini. Dari basis saya sebagai mantan guru sepak bola, guru PJOK.
0: Udah mantan itu, ya?
1: Iya, udah mantan guru ya. Jadi di situ keberhasilan sebuah tim dalam sebuah match atau pertandingan itu kita bisa melihatnya itu dari dia punya teknik, fisik yang disiapkan, dan juga strategi dan pelatih dan pemain yang disiapkan, skuad yang disiapkan.
0: Saya pikir itu ya. Itu ya. Dan balik lagi kita melihat pemegang trofi ya. Tahun 2022 benar ya, Pak Yonas ya. Itu adalah Argentina gitu. Apakah nantinya menurut Pak Yonas ini dari Amerika Latin ya kan? Argentina dominasi dari Amerika Latin tuh kemudian nanti apakah bakal berlanjut juga di Piala Dunia kali ini?
1: Kalau dari pengamatan saya yang terbatas, tetapi saya melihat tetap Amerika Latin pasti tetap memegang trofi. Karena melihat dari ya sang juara bertahan pasti tetap mempertahankan harga diri dan trofinya tetap mereka tetap ini. Dan sepak bola ini tentunya kita harus mengetahui bahwa dia selalu berubah.
0: Iya, betul.
1: Karena pasti motivasi seperti dulu lawan Prancis, Argentina lawan Prancis. Itu tentunya di situ sangat sengit ya. Menang pun menang sangat sangat menang tipis ya, mau dibilang ya. Kebetulan waktu itu ya bersama saya sedikit sharing bahwa bersama anak muda nonton bareng di Umanen. Itu sangat luar biasa. Mbappe menunjukkan skill, Messi menunjukkan skill. Waktu itu menang sangat menang tipis, apalagi dengan apalagi dengan perkembangan sekarang sepak bola. Kita melihat untuk di atas kertas ya Spanyol itu sangat luar biasa.
0: Balik ya. Lagi.
1: Iya.
0: Sangat ya. Okay. Kenapa Pak Yonas begitu terpesona ya dengan Spanyol nih Pak Yonas? Ya. Ada alasan lain?
1: Iya, terpesona dengan Spanyol karena pemain-pemain di Liga Eropa itu dan di Amerika Latin itu tentunya kita bisa melihat bahwa sebagai pengamat sepak bola, pencinta sepak bola bahwa pemain-pemain inti kunci yang bagus itu ada di Spanyol. Kenapa kita yakin itu? Makanya kita yakin juga, saya sebagai pengamat saja meyakini bahwa saya yakin mungkin bisa beralih ke Spanyol.
0: Oke, luar biasa.
1: Karena fans juga ya, bicara soal fans juga ya.
0: Jadi kalau dari Spanyol sendiri pemain kuncinya siapa tadi?
1: Pemain kuncinya yang selama ini dari pengamatan saya itu Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Yeah. Oke, itu.
1: Itu satunya. Sangat ya diagungkan ya dari liga di Eropa, Amerika Latin itu semua pasti.
0: Oke, yeah. Baik. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit yang gugur ya, faktor-faktor seperti itu. Kita mau bahas balik lagi nih ke negara kita, Indonesia gitu ya, Pak Yonas ya.
1: Siap.
0: Bagaimana nih menurut Pak Yonas ya, timnas Indonesia kita belum bisa ya, Pak Yonas ya, tembus ke Piala Dunia kali ini ya?
1: Ya, baik dari pengamatan saya yang terbatas, saya bicara yang terbatas karena ya kita semua butuh persiapan. Semua keberhasilan butuh persiapan. Dan tentunya dari timnas untuk Indonesia kami mengharapkan sebagai dari batas negeri Timor Leste atau Mbua Belu, kalau memang kami juga maniak bola di Belu, mau menyatakan bahwa kita kenapa hanya mengagungkan negara-negara orang lain ya untuk di Piala Dunia. Padahal ini pesta bola dunia ya. Tetapi kami mengharapkan ke depan Piala Dunia di tahun-tahun yang berikutnya mungkin dengan persiapan yang sekarang bersinergi dengan baik, dengan manajemen yang bagus, dengan latihan yang bagus, kami mengharapkan juga supaya kita juga teriak tidak hanya negara-negara seperti Spanyol, Argentina, tapi kita juga meneriakkan di tanah kita, tanah kelahiran kita, bahwa Indonesia tanah air kita, kita punya tim juga ada.
0: Amin ya.
1: Amin.
0: Tapi menurut Pak Yonas apa nih yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia kita?
1: Wih, kalau kapasitas saya berbicara dari
0: menurut Pak Yonas aja menurut, ya kan?
1: Kapasitas pribadi ya, ini menurut pendapat pribadi dan tentunya yang perlu diperbaiki ya manajemen sepak bola dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dari liga-liga yang sudah disiapkan dari Liga 1 sampai Liga 4 dan liga-liga di kabupaten yang sudah disiapkan itu saya melihat itu sangat membantu. Tapi lebih dipressingkan lagi dengan disiplin-disiplin pemain. Menurut senior pelatih kami sepak bola ada John Lumba pernah mengatakan itu bilang no discipline no champion. Kalau kita tidak disiplin, disiplin dalam hal banyak ya, latihan, disiplin manajemen, disiplin yang lain-lain, itu pasti kita akan menjadi pemenang yang tentunya dan bisa menjadi bagian menambah barisan bahwa Indonesia masuk di barisan pesta piala pesta bola di Piala Dunia 2026.
0: Amin.
1: Dan ke depan ya,
0: mungkin. Ini pasti kita orang Indonesia juga semua pengen ya melihat ya penampilan timnas Indonesia di Piala Dunia gitu. Bukan cuma kita Spanyol aja, Spanyol semuanya, tapi Indonesia.
1: Setuju.
0: Oke, merah putih gitu.
1: Merah putih lah. Kita hanya angkat bendera orang, tapi di negeri kita sendiri itu menjadi sebuah hal yang mungkin kita harus mengharapkan kepada pemimpin negeri ini untuk bisa memperhatikan. Okay. Suara kita, coba kita angkat merah putih benar-benar kita bangga dengan kita.
0: Oke, okay, baik. Mungkin yang terakhir dari gelaran sepak bola ya, Piala Dunia 2026 ini ya, pesta bola dunia ya terakbar nih kan. Harapan Pak Yonas apa nih untuk penikmat sepak bola juga tentang gelaran ini sendiri seperti apa nanti?
1: Jadi baik, untuk harapan saya sebagai pencinta sepak bola untuk Piala Dunia Pesta Bola 2026 ini, bagi semua pencinta sepak bola maupun yang tidak mencintai sepak bola, mari kita sama-sama dengan sepak bola ini menjadi menciptakan sebuah persaudaraan lewat kita nonton bareng bersama, dan juga kita bisa di keluarga kecil kita, kita bisa membentuk sebuah negara-negara pilihan kita, sehingga ada semacam komunikasi yang berjalan di keluarga kecil, memakai baju kalau bisa, nonton bareng saat live di TVRI maupun di audio RRI, kita bisa saling fans keluar, kita bisa buat. Dan untuk maniak sepak bola di Kabupaten Belu yang saya cintai, kalian semua, harapan kita adalah mari kita juga mendukung dengan cara yang bijak. Jangan mencipta hanya karena sepak bola kita melakukan sebuah kegaduhan yang tidak mencerminkan kita sebagai orang Belu yang baik.
0: Oke, baik. Jadi tetap apa ya, jangan anarkis ya.
1: Jangan anarkis.
0: Sportif gitu ya.
1: Ya, seperti yang kita slogan kita ya di olahraga itu tetap jaya, sepak bola olahraga tetap jaya, sepak bola itu bersahabat. Oh, jadi kalau kita kalah, kalah kita bersahabat, menang kita bermartabat.
0: Oh, luar biasa. Baik, balik lagi Pak Yonas di akhir ya obrolan kita di talk ini ya. Kembali lagi Pak Yonas, prediksi paling gila ya. Dari Pak Yonas. Yang tidak disangka-sangka bakal menuju final nanti siapa kira-kira?
1: Yang tidak disangka-sangka menuju final dari prediksi itu Portugal.
0: Oh, Portugal, baik teman produser. Mungkin itu aja.
1: Mungkin itu saja. Satu negara yang saya sebutkan ya.
0: Oke, Portugal ya. Kita lihat teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa saksikan Piala Dunia 11 Juni ya 2026 nanti di RRI dan juga TVRI. Oke, sukseskan ya gelaran Piala Dunia. Tetap sportif, jadi penikmat sepak bola. Jangan anarkis. Kita beda tim ya, yang kita idolakan, tapi tetap harus bersahabat ya.
1: Bersahabat.
0: Oke. Kalah bersahabat. Menang
1: kita. Kalau bersahabat, menang kita bermartabat.
0: Menang bermartabat, benar ya. Oke. Mungkin itu aja ya Pak Yonas, obrolan kita untuk... Mungkin next time kita bisa bahas dengan hal yang lebih menarik lainnya. Topik kita di...
1: Terima kasih, salam olahraga jaya, salam sepak bola, bersahabat.
0: Oke, terima kasih teman Pro 2 dan sampai jumpa di Deep Talk Pesta Bola Dunia 2026 Pro 2 FM edisi berikutnya. Selamat siang.
1: Selamat siang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Santai Siang Pro 2 FM. Kali ini kita bahas dulu nih informasi dari dunia hiburan. Nah, ada film Semua Akan Baik-Baik Saja yang disutradarai oleh Baim Wong dan diproduksi Tiger Wong Entertainment ya. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Raihanun, dan Ari Irham. Film ini juga menampilkan Ekwen Chorgi, Syafa Almira, serta Alim dan Aderai. Kisahnya mengangkat konflik keluarga penuh kehilangan, pengorbanan dan perjuangan menerima kenyataan hidup. Kematian mentari memaksa langit kembali merawat ketiga keponakannya dalam rumah penuh duka. Langit berusaha menggantikan peran orang tua setelah kepergian mendadak kakaknya. Dan Malika menolak kedatangan Langit karena menyimpan luka lama dan kekecewaan mendalam. Syafa menghadapi masa remaja rapuh, sementara Alim terus mengalami perundungan di sekolah. Bintang menyembunyikan rahasia kelam yang perlahan mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Banyu justru terjebak kepalsuan media sosial hingga kehilangan arah kehidupannya. Ilham kembali membawa persoalan warisan yang memicu pertengkaran besar dalam keluarga, dan konflik itu membuat hubungan antar saudara semakin renggang dan penuh kecurigaan. Ibu Wida kemudian hadir menjadi penenang ketika seluruh anggota keluarga mulai kehilangan harapan. Kasih sayangnya perlahan menyatukan mereka yang sebelumnya dipenuhi ego dan kemarahan. Langit berusaha memahami kebutuhan Malika, Syafa, dan Alim tanpa meninggalkan tanggung jawabnya. Perjalanan mereka dipenuhi pertengkaran, kesedihan, serta usaha menerima kehilangan bersama. Dan rahasia keluarga perlahan terungkap ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalunya. Mereka akhirnya menyadari keluarga menjadi tempat terakhir untuk saling kembali menguatkan. Dan Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan drama keluarga penuh emosi tentang kehilangan dan pengorbanan. Film karya Baim Wong tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026 ya, teman Pro 2. Oke, selanjutnya ada kabar dari girl group asal Indonesia, Nona. Nah, Nona ini kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di The First Take Jepang. Ya, penampilan mereka ini langsung mendapat respon positif dari penggemar karena kualitas vokal mereka yang dinilai memukau ya. Dalam video yang diunggah, para member Nona membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang, dan momen itu langsung menarik perhatian penggemar di media sosial. Setelah itu, keempat anggota membawakan lagu debut mereka berjudul Shoot dengan konsep one take cast dari The First Take. Nona ini tampil tanpa editing dan memperlihatkan kemampuan vokal mereka. Dan harmonisasi suara para member dinilai stabil sepanjang lagu ya. Banyak penonton juga memuji karakter vokal masing-masing anggota yang tetap terdengar menyatu dalam penampilan tersebut. Dan The First Take sendiri merupakan kanal musik populer asal Jepang yang dikenal lewat konsep sekali rekam ya. Para musisi di sini ditantang membawakan lagu hanya dalam satu pengambilan gambar dengan aransemen minimalis. Karena konsep itu, penampilan The First Take sering dianggap sebagai yang pembuktian kualitas vokal seorang musisi. Dan sejumlah penyanyi juga grup ternama Jepang hingga internasional pernah tampil di platform tersebut. Wah, keren sih Nona ini bisa tampil di platform ini dan membuat banyak penggemar Indonesia jadi ikut bangga. Iya kan? Bangga sih ya, teman Pro 2. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar dia tuh, kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakterin. Jadi lah, jadi dari belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu.

hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi.
3: Yang

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: runway.
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
4: Lagi dengerin Sore Ceria.

0: Aih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.
2: No matter what, no matter what.

0: Masih dari Grahal, Siaran Lestari 99,8 Pro 2 FM Atambua, Suara Kreativitas. Teman Pro 2, ketemu lagi sama saya Rantia Suparji di Sore Ceria edisi hari ini. Dan seperti biasa, kalau kita di Sore Ceria, kita nggak sendirian. Kita, saya sendiri maksudnya. Tapi saya sore hari ini sudah terhubung sama salah satu teman terbaik kita dengan segudang prestasi wow banget. Kita bakal mengulas, simak satu par satu secara detail dengan rincian. Oke, dan teman Pro 2 ya, kamu tahu nggak kalau bahasa itu bagian dari identitas suatu bangsa? Di tengah tergerusnya kesadaran tentang berbahasa, anak muda tuh sadar pentingnya menggunakan bahasa Indonesia, daerah, dan asing secara baik dan benar. Nah, sebagian dari mereka adalah ada kakak Lazarus Jawatana yang pernah menyabet ya sebagai duta bahasa Nusa Tenggara Timur 2023 kemarin. Selain itu dia juga ya menjadi ya Mr. Friendship Indonesia 2023 dan juga menjadi Best Talent Mr. or Miss Unity ya 2023 dan Duta Inspirasi Indonesia Best to Nusa Tenggara Timur. Banyak banget. Ini belum seberapa, kemarin saya dikasih tuh ya sedikit perjalanan karirnya Kakak Jo. Ini banyak banget. Nah, kita bakal tanya-tanya nih sama Kak Jo, tapi sebelum itu kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Jo.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, ini saya manggilnya Jo. Apa benar ini nama panggilannya Jo ya, atau?
1: Iya, betul.
0: Oke, iya, ini namanya agak beda, melenceng sedikit ya, Lazarus Jawatana. Tapi panggilannya Kak Jo ya.
1: Iya, betul. Jo-nya diambil dari nama tengah, Jawatana.
0: Oke, mantap. Kak Jo, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang diri Kak Jo biar kita pada kenal nih. Oh, siapa sih Kak Jo ini? Berapa umurnya? Dari mana gitu? Silakan.
1: Oke, baik. Halo semua, perkenalkan saya Lazarus Jawatana, kerap disapa Jo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik di Prodi Arsitektur, dan sedang menjalani dan memasuki semester 8. Kecuali saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana, saya juga bergabung di beberapa organisasi di luar kampus yang bertingkat daerah, provinsi maupun nasional. Saya berasal dari Pulau Sumba, tepatnya di Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kabupaten. Sekian.
0: Oke, orang Sumba ini berarti. Tapi besar kecilnya di Kupang ya Kak Jo ya?
1: Tidak Kak, besar kecilnya di Kupang pada saat kuliahnya ya, baru
0: di Kupang. Oh, berarti memang asli orang Sumba ini ya. Oke, ya. Sorry ya, saya salah tangkap. Saya pikir memang orang Sumba tapi besar kecilnya di Kupang. Oke, Kak Jo boleh tahu kakak sekarang umur berapa ya?
1: Umur saya saat ini 22 tahun
0: Kak. Ini masih yang banget nih, tapi prestasinya segudang. Kak, saya mau nanya nih, kemarin saya dikasih tahu kakak menjadi

0: kita harus mempunyai tujuan apa dulu nih. Nah, dari goals tersebut barulah semangat kita membara untuk mempersiapkan segala persyaratan, mempersiapkan segala yang mungkin nanti kita akan gunakan di sana, entah itu apa penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. Seperti itu. Itu semua berawal dari motivasi kita sebenarnya. Yang gimana pada saat saya dari SD, SMP hingga SMA memang mempunyai keinginan untuk tergabung di organisasi-organisasi yang seperti itu. Hingga kemarin pada saat saya menemukan apa wadah Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya saya pun mengupayakan untuk harus bergabung di sana dan terus belajar menambah wawasan dan sudah tentunya untuk mengabdikan diri saya ke khalayak umum seperti itu, Kak.
1: Oke. Boleh tahu nih, Kak, tugas dan tanggung jawab seorang duta bahasa itu apa saja nih, Kak?
0: Baik. Untuk tugas dan tanggung jawab duta bahasa seperti dari namanya ya, Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah pasti yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan tugas duta bahasa itu yaitu mengembangkan literasi. Nah, literasi kita ketahui bersama ya Bapak, literasi di Indonesia itu sangatlah rendah. Kalau tidak salah ada di peringkat 68 ya, kalau tidak salah di seluruh Asia, kalau tidak salah ya Kakak, tidak salah ingat. Nah, dari situlah maka muncullah Trigatra Bangun Bahasa yang menjadi fondasi utama kami di Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu utamakan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan itu merupakan fondasi utamanya yang dijadikan sebagai acuan untuk terus memartabatkan bahasa yang ada dan melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Dan untuk bahasa asingnya mungkin digunakan untuk menguasai, tidak harus ini sedikit apa maksudnya di sini hanya dijadikan untuk tidak diwajibkan, tapi harus dikuasai untuk memartabatkan bahasa itu sendiri seperti itu.
1: Biar kalau kita keluar negeri mah gak malu-maluin gitu ya, orang pada nanya ya kita jawabnya bahasa Inggris gitu ya. Oke, minimal kuasailah gitu. Oke, Kak, selama menyabet menjadi seorang duta bahasa, ini program yang sudah Kakak jalankan dari tahun kemarin itu apa aja nih, Kak?
0: Baik, program yang kami jalankan kemarin itu dari program utamanya itu ada Niaga Bahasa. Itu Niaga Bahasa itu program dari kantor bahasa sendiri, dari lembaganya. Itu kami pernah jalankan di Lipo Plaza Kupang, itu niaga bahasanya besar-besaran, dan tentunya ada pengabdian-pengabdian literasi, apa ya namanya kalau tidak salah kemarin itu secarta, seruba cerita, sama apalagi ada 3 program utama itu yang terjun langsung ke anak-anak yang memang di komunitas-komunitas yang literasinya masih sangat minim dan membutuhkan wadah-wadah yang tepat untuk meningkatkan literasi yang ada di sana. Nah, dengan kami turun langsung ke masyarakat itu, kami membawa serangkaian cerita-cerita, cerita-cerita yang menarik, yaitu cerita, kalau tidak salah kemarin itu, cerita cerita rakyat yang ditulis dan menggunakan bahasa era yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan itu merupakan salah satu tujuan dari Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu tadi melestarikan bahasa daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan itu dan ada juga beberapa program kerja yang kami upload di media sosial, yaitu di apa akun Instagram Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Sebagai seorang asli NTT ya, orang asli NTT, kayaknya kalau saya pribadi mas susah juga ya kalau saya buat cerita pakai bahasa daerah. Kakak bisa nggak sih pakai bahasa Sumba loh? Bisa. Aduh, kalau saya mah angkat tangan Kak Jo. Aduh, kayaknya berat sekali ini. Oke. Nih Kak Jo, saya mau nanya dulu Kak Jo, bisa bahasa daerah apa saja?

0: kalau bahasa daerah saya bisa. Bahasa Sumba itu kan terbagi dalam berapa belasan bahasa ya kalau tidak salah ya.
1: Oh, iya,
0: dan
1: iya.
0: Saya tiga bahasa daerah yang ada di Sumba.
1: Oke. Okay. Oh, jadi di Sumba itu bahasa daerahnya ada terbagi lagi. Mungkin terbaginya terbagi menurut suku-suku. Oh, suku ini ya, Kak, ya?
0: Itu terbaginya per kecamatan, Kak.
1: Oh.
0: Kita lihat di kabupaten itu ada berapa kecamatan, Kak? Kecamatan Kota, Kecamatan Loli, itu satu bahasa. Kecamatan Lampaka beda, Kecamatan Lamboya, bahasanya beda. Kecamatan Lamboya Barat, bahasanya beda lagi.
1: Oh, gitu.
0: Itu bedanya itu sangat jauh.
1: Jauh.
0: Bahkan dari logat secara penyampaiannya saja sudah jauh, apalagi kata-katanya itu sangatlah jauh gitu.
1: Saya kepo banget nih, Kak Jo, bahasa orang Sumba itu, bahasa daerah Sumba itu kayak gimana? Coba mungkin kakak bisa bicara sedikit dengan bahasa Sumba gitu, sedikit aja, saya kepo banget nih.
0: Oke, boleh dong, Kak.
1: Oke.
0: Mungkin aku, mungkin saya bisa apa ya, perkenalkan diri dalam bahasa
1: daerah
0: Sumba menggunakan dua bahasa aja ya, Kak ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, saya mungkin perkenalan pertama dulu dari bahasa Kecamatan Loli dulu nih, Kak. Bahasa Loli. Oke, saya mulai ya.
1: Iya.
0: Halo ledadi semua. Jawa, ngaragu, rasaru, jawa sana. Yeni, bisa nipa uga yawa, ngarap ada kagu, jo. Yawa, apa asli Lolina. Itu bahasa Loli. Kalau bahasa Kecamatan Onokaka atau bahasa Onokaka. Hai, onda dengar kuah. Nyewa mengaragu latar jawa tanah. Nyeni bisa mi parwaga nyewa jo nyewa tu ahli tubau. Ya, seperti itu. Arti. Ya, ini ada jawa tadi itu, Kak. Perkenalkan, perkenalkan nama lengkap saya latar jawa tanah. Teman-teman bisa menyapa saya Jo. Saya merupakan orang asli Sumba. Itu, Kak.
1: Oh, perbedaannya jauh banget ya, Kak. Padahal padahal masih satu daratan loh Sumbanya, tapi perkecamatannya itu beda banget ya bahasanya ya. Tapi salut ya bisa hafal semua. Oke, Kak. Katanya juga mau nanya nih sama Kak Jo gitu. Bagaimana sih Kakak mempromosikan program-program yang inovatif, yang kreatif gitu dalam peran Kakak sebagai duta bahasa nih kira-kira?
0: Kalau untuk mempromosikan kemarin kita menggunakan platform apa ya, menggunakan platform Instagram, dan kalau apa konten-kontennya sudah diupload di apa di Instagram Duta Bahasa nanti kami yang dari apa ikatan Duta Bahasanya itu membagikan di media sosial yang kami punya, entah itu WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan
1: lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya, dan medsos itu berperannya penting banget ya, Kak ya.
0: Ya,
1: untuk mempromosikan apa program-program atau hal-hal apa itu selagi positif gitu. Kak, saya pengen tahu juga nih bagaimana sih cara Kak Jo meningkatkan pengetahuan dan kepribadian Kakak dalam peran ini nih, menjadi seorang duta bahasa.
0: Bagaimana, Kak?
1: Saya pengen tahu juga bagaimana sih cara Kakak meningkatkan pengetahuan dan juga kepribadian Kakak dalam peran Kakak ini ya, menjadi seorang duta bahasa gitu.
0: Mungkin kalau dari saya sendiri sih dengan membaca dari berbagai macam jurnal atau gitu, itu dapat meningkatkan dapat membranding saya juga, dapat meningkatkan literasi saya, yang pada akhirnya saya bisa memberikan ke kelayak umum, misalnya tadi pada pada saat pembuatan konten-konten, sudah pastinya saya ikut membaca referensi dulu nih, untuk nanti apa bisa, untuk saya bisa memahami konsepnya seperti apa, agar nanti disampaikan ke khalayak umum bisa dimengerti dengan mudah seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya, Kak Jo ya. Nah, Kak Jo, mungkin Kak Jo bisa bagikan tips menjadi duta bahasa itu apa aja sih? Ya, mungkin menurut versi Kak Jo ketika terpilih menjadi duta kemarin gitu, tips-tipsnya gitu.
0: Untuk tipsnya sih yang pertama, itu kan ada serangkaian apa pendaftaran ya, dari seleksi berkas yang sudah pastinya jika teman-teman di Nusa Tenggara Timur mau ikut seleksi Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, sudah pastinya teliti dalam mengisi berkas-berkas. Dan itu tipsnya itu teman-teman harus bisa misalnya nih teman-teman punya prestasi, itu teman-teman bisa memasukkan prestasi teman-teman yang terbaru dan yang menurut teman-teman itu merupakan prestasi paling tertinggi yang dapat dimasukkan di dalam Google Form pendaftaran ataupun di sisi pendaftaran. Itu untuk pendaftarannya. Dan untuk selanjutnya lagi, untuk kamu untuk teman-teman bisa lulus itu, teman-teman bisa perbanyak referensi terkait literasi, terkait kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia sendiri itu, kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia, dan sudah pastinya teman-teman harus bisa memahami bahasa ibu yang teman-teman anut itu sendiri, bahasa daerah lah istilahnya, harus mampu memahami. Ya. Untuk tips yang paling berperan penting di sini adalah untuk teman-teman bisa lolos, teman-teman harus mampu membuat program kerja yang semenarik mungkin, yang mungkin yang akan dilirik oleh orang-orang, misalnya tim penyeleksi, apa tim yang menyeleksi begitu, dari dulu atau dari pacial seperti itu. Dan yang kriteria yang besar sekali itu pada saat tes UKBI. Nah, ini yang teman-teman harus bagaimana ya, harus betul-betul paham bahwa UKBI ini tidak hanya untuk mendapatkan skor tinggi, tapi bagaimana teman-teman kerjakan dengan ketepatan waktu, dengan apa sebenar-benarnya mungkin agar bisa mendapatkan skor di atas 400. Kalau sudah mendapatkan skor di atas 400, otomatis teman-teman sudah bisa tergabung di dalam Ikatan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pastinya di sini harus memiliki motivasi dan tujuan yang pas begitu ya Kak, agar nanti pada saat ketika sudah menjabat sebagai duta bahasa, tidak hanya orang Jepang bilang itu krik-krik ya. Jadi nanti mengambang begitu, kita tahu mau lakukan apa begitu. Misalnya nih, itu hari kalau tidak salah ya, tujuan besar saya itu karena saya melihat sendiri juga di lingkungan dari saya berasal, dari kampung saya itu literasinya sangat-sangat tinggi, bahkan penggunaan bahasa Indonesia di sana pun masih kurang bahkan
1: ya?
0: Di sekolah pun Kak, itu penggunaan bahasa Indonesia baik guru dan siswa itu pun sangat minim, dan itu sangat tidak etis. Dan itu kebanyakan menggunakan bahasa daerah yang membuat membuat skill anak-anak itu makin menurun, dan akhirnya mereka itu kalau keluar dari zona nyaman mereka, dari kampung mereka, akhirnya mereka itu malu dengan diri mereka sendiri begitu. Saya juga sempat merasakan itu pada saat saya SD, dan SD-nya saya kan di perkampungan lah istilahnya, dan saya SMP-nya itu di kota. Karena minimnya saya pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentang literasi, akhirnya pada saat SMP itu karena lalu sama diri saya sendiri seperti itu. Yang pada intinya teman-teman harus memiliki motivasi dan goals yang memang yang betul-betul teman-teman harus capai seperti itu.
1: Oke, memang ya Kak ya, kalau kita di daerah kayak kampung sendiri, di daerah pokoknya pedesaan tuh kebanyakan sih kita menggunakan bahasa ibu alias bahasa daerah. Tapi kalau di sekolah paling bagus sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia ya Kak ya. Tapi kalau juga ketemtap pada yang bahasa daerah ya, kayaknya susah juga ini. Kayaknya akan minim terus ini bahasa Indonesianya kalau tiap hari hanya omong bahasa daerah Kak Jo ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Bagaimana ya Kak? Kecuali nanti juga kita kita tidak bisa berinteraksi dengan orang luaran, takutnya nanti malah dibilang etnosentrisme, terlalu bangga dengan budaya kita, takutnya seperti itu juga.
1: Oke, makanya seperti yang kakak bilang, fondasi kuat gitu, menjadi seorang duta bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, tapi kuasai juga bahasa asing gitu ya kak ya. Oke, itu mungkin sedikit cerita, maksud saya sedikit cerita dan juga tips ya, bagaimana sih menjadi duta bahasa yang baik, dan bagaimana juga menurut Kak Jo tadi bilang, bahasa yang sudah benar dan yang baik itu yang seperti kayak gini-gini. Nah, Kak Jo, saya juga mau tanya ini. Banyak anak muda Indonesia punya kecenderungan untuk menjadi seorang xenomania, alias suka banget ya berlebih terhadap sesuatu yang berasal dari asing gitu. Jadi, dikit-dikit ngomongnya itu campur bahasa asing gitu ya. Pokoknya, by the way gitu, ngomong-ngomong aja, tapi masih pakai, btw, otowe gitu. Itu kan udah campur gitu. Gimana sih cara agar anak muda itu bisa lebih menggunakan bahasa Indonesia? Ya, kalau bisa yang tepat sasaran lah gitu. Itu caranya seperti apa sih, Kak Jo? Apalagi zaman 2024 ini. Aduh, katong terlalu maju, sumpah, maju banget. Tapi cara kakak sebagai seorang duta itu bagaimana menggaungkan biar kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang tepat pada sasarannya, jangan campur-campur bahasa asing. Itu caranya gimana tuh, Kak?
0: Kalau dari saya sih, Kak, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sadar dulu bahwa memang bahasa Indonesia itu kecuali digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa, kita juga sangat dibutuhkan di akademi kita itu. Kalau memang kita sudah sangat terisolasi dengan bahasa-bahasa serapan dari luar, misalnya tadi BTW, OTW, nanti malah keterusan misalnya dalam kepenulisan karya ilmiah, nanti malah typo gitu kan, Kak. Jadi kalau dari saya sendiri sih, kita harus kita harus betul-betul menyadari itu, bahwa bahasa Indonesia itu sangat betul-betul perannya itu sangat dalam, sangat signifikan, bukan hanya sebagai bahasa pemersatu saja nih, Kak, tapi sebagai modal kita juga untuk berinteraksi sama kita. Nah, apalagi kita ini kan yang apa ya, bisa disebutkan suatu negara yang apa, Nusantara lah, seperti itu ya, Kak, yang gimana setiap provinsi itu bahasanya sudah beda sekali. Nah, bagaimana kalau kita sudah tidak menerapkan bahasa Indonesia itu sebagai jati diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang, misalnya tadi yang seperti yang katakan, orang-orang yang misalnya di kampung saya tadi di Sumba itu yang bahasa Indonesianya saja masih kurang, dan sedangkan lu datang dengan bahasa serapan asing dan lu bisa berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa asing, bahasa asing akan lebih parah lagi, seperti itu sih ya dampaknya. Dan menurut saya sih seperti itu, kita harus bisa menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai jati diri kita, seperti itu.
1: Jadi pada intinya, oke, lanjut.
0: Dan kalau menurut saya juga, kecuali kita memulai dari diri kita sendiri, kita juga bisa menggaungkan lewat media sosial, seperti yang kami lakukan di Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. Ada yang namanya tebak kata baku. Misalnya nih, penggunaan kalau tidak salah konten kemarin itu, misalnya penggunaan sekedar sama sekadar, nanti itu dibuat kuis, begitu, mana nih yang betul. Nah, nanti akan di slide terakhirnya itu akan diberikan jawaban yang betul. Misalnya dari penggunaan sekadar dan sekedar itu kan bedanya sangat sekali ya. Nah, dengan begitu kita bisa menyampaikan ke khalayak umum bahwa kata sekadar lah yang masuk di kaidah atau UKB, UKBI seperti itu, Kak.
1: Oke, yang masuk di KBI ya, Kamus Besar Indonesia ya. Sekadar, bukan sekedar ya berarti.
0: Sekedar, tapi sekadar.
1: Sekadar yang benar ya.
0: Sekadar menginformasikan, bukan sekedar informasikan.
1: Oke. Dengar tuh teman Pro2. Jadi yang benar itu sekadar, bukan sekedar gitu. Tapi kebanyakan ketong omong sekedar, akhirnya ya sudah terbawa gitu. Ya, memang ya. Gimana Jo? Gimana?
0: Iya, betul sekali, Kak, terbawa dengan budaya kita, kita seperti itu.
1: Oke. Jadi jangan anggap remeh kalau mau bilang belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya aduh, banyak yang harus dipelajari ya. Kosa kata, artikulasi kata, ketong omong saja kadang gitu ya, lidahnya kayak kegigit gimana gitu, sudah tidak jelas kata-katanya gitu ya. Belum lagi selain sekadar dengan sekedar, ada kreativitas, ada yang pakai F, ada yang pakai V. Bingung ya Jo ya, itu gimana sih kira-kira itu? Itu juga jadi bingung, ini mana sih yang benar gitu, kayak mirip kayak sekadar dengan sekedar gitu. Oke, pada intinya bahasa Indonesia itu harus menjadi jati diri kita sendiri ya Jo ya, identitas diri kita. Jadi kita harus menggunakan itu ya pada sasaran yang tepat gitu ya. Kalau memang lu ngobrol sama orang asing, ya udah ngomongnya pakai bahasa asing. Tapi kalau sesama kita ya sudah, ya bahasa Indonesia aja. Tapi kalau ketemu sesama orang daerah gitu, satu kampung, ngomong bahasa Indonesia atau bahasa kampung itu kira-kira. Kira-kira menurut Jo gimana tuh?
0: Kalau dari saya sih, karena ketemu dengan sesama orang daerah kita atau kampung kita, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa daerah sih, Kak.
1: Iya.
0: Itu dari bentuk pelestarian bahasa daerah, dan terus bahasa daerah itu sendiri tidak hilang, begitu.
1: Oke, mantap. Nah, Kak Jo, 20 November 2023 bahasa Indonesia itu resmi ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum PBB UNESCO. Menurut Kak Jo itu gimana tuh?
0: Bagaimana, Kak?
1: 20 November 2023 kemarin, bahasa Indonesia ini tuh kan resmi ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam konferensi umum PBB UNESCO. Artinya kalau mereka mau kayak rapat atau apa gitu, bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Menurut Jo sebagai seorang duta bahasa itu gimana tuh kira-kira tanggapan dari Jo sendiri mengenai ini, informasi ini?
0: Kalau dari saya sih Kak, itu sudah tentunya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda Indonesia yang memposisikan diri orang Indonesia lah seperti itu, sudah tentunya bangga akan itu. Ya kapan lagi begitu kan bahasa Indonesia itu digunakan di forum yang sangat sangat luar biasa gitu. Ternama seperti itu ya. Dengan cara seperti itu kita juga bisa lebih dalam persepsi bahasa Indonesia itu di khalayak umum seperti itu, tidak hanya di dalam masyarakat Indonesia sendiri tetapi juga di luaran sana seperti itu Kak. Itu hal yang patut diapresiasi dan patut kita untuk anak muda di Indonesia itu patut-patut bangga dan itu semangat itu harus patut dicontohi agar terus dipertahankan dan harus apa mungkin juga bisa menjadi kesadaran kita untuk ini kita harus betul-betul cintai bahasa kita sebagai bahasa pemersatu bangsa dan kita harus memperkenalkannya lagi ke khalayak umum seperti itu.
1: Iya, dan kalau bisa suatu saat kalau Jo lagi jalan-jalan atau mungkin lagi mau studi gitu ya di luar negeri ya, jangan lupa ajarin teman-teman kamu tuh orang orang barat gitu ya, orang luar negeri dengan bahasa Indonesia. Perkenalkan mereka bahasa kita. Iya, kalau suatu saat kamu ke sana gitu ya, seandainya. Syukur kalau ke sana ya Jo ya. Oke, itu pasti satu pengharapan juga nih ya. Pengen dong pasti ya jalan-jalan ke luar negeri. Oke, saya doain semoga bisa terwujud. Nah Jo, jadi kita tadi itu kan bahas mengenai prestasi kamu, salah satunya menjadi Duta Bahasa Indonesia, Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur 2023. Jadi teman Pro 2 pasti bingung apa sih itu Duta Bahasa. Jadi itu ya salah satu wadah gitu ya, ya kayak wadah atau kayak jajaran para anak muda yang bertugas itu mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau belajar bahasa Indonesia dengan Kak Jo ini, aduh ini pasti akan habis-habis ya Kak Jo ya. Tapi kita masih mau mengulik lagi prestasi-prestasi Kak Jo yang lainnya. Selain sebagai duta bahasa, Kak Jo juga menjadi Mr. Friendship Indonesia. Ini mungkin Kak Jo bisa bercerita sedikit, ini ajang apa nih kalau boleh tahu Kak Jo?
0: Oke baik. Itu Mr. Friendship Indonesia ya, itu merupakan ajang yang lebih mementingkan beauty gitu, lebih condong ke termodelan seperti itu. Akan tetapi di sini juga dapat dikatakan juga sebagai duta persahabatan lah seperti itu Mr. Friendship Indonesia. Nah, kemarin yang kami sedikit cerita yang kami lakukan kemarin itu. Kebetulan kemarin kegiatan pas pemilihannya itu di Jawa Barat, di Kota Kerawang, di Kota Kerawang itu kami melakukan sosialisasi dengan anak-anak di pinggiran jalan terkait kesatuan dan persahabatan lah seperti itu dan kami juga memberikan beberapa edukasi tentang mereka seperti itu juga. Dan selebihnya overallnya itu lebih kayak ajang beauty gitu Kak.
1: Oke. Itu ada masa jabatannya enggak menjadi Mr. Friendship gitu? Ini.
0: Masa jabatannya ada Kak. Kemarin ada. Itu sudah habis di Desember 2023.
1: Oh, duta bahasa juga ya kemarin.
0: Duta bahasa untuk jabatannya sepertinya Maret ini sudah graduation, sudah pemilihan baru. Sementara juga untuk yang PNDT kalau ada yang mau mendaftar duta bahasa sementara dibuka pendaftarannya.
1: Oke. Mungkin Kak Jo bisa jabarkan syarat-syaratnya apa aja nih? Siapa tahu nih teman produ yang lagi dengerin kita, oh saya juga pengen jadi kayak Kak Jo, menjadi seorang Mr. Friendship, menjadi seorang duta bahasa. Boleh Kakak silakan.
0: Oke baik. Mungkin saya mulai dulu dari dari Mr. Friendship tadi.
1: Ya.
0: Yang pastinya di Mr. Friendship itu sudah tentunya yang menjadi syarat utama juga karena ini merupakan ajang beauty, teman-teman ini harus memperhatikan dari segi kesehatan fisik, terus sama gigi badan dan yang paling pada intinya di sini lebih memperhatikan fisik, Kak. Mm-hmm. Kalau untuk di ajang Mr. Friendship tadi, mm-hmm. sama teman-teman harus bisa tadi seperti yang saya sudah katakan tadi, harus mampu membranding segala prestasi yang teman-teman punyai. Misalnya tadi, karena kemarin saya juga sudah mendapatkan berbagai macam prestasi, dan itu saya muatkan dalam bentuk CV, dan itu nanti yang akan membantu teman-teman untuk lolos di tahap seleksi administrasi. Kalau untuk persyaratan duta bahasa itu sendiri, mungkin persyaratan utamanya itu identitas diri teman-teman harus sejujur-jujur mungkin, harus realistis mungkin, isi teman-teman dan prestasi teman-teman, bakat terkait apapun itu, entah itu dance, menari tradisional, berpuisi atau apa acting atau lain sebagainya, itu sangat membantu teman-teman untuk bisa terpilih menjadi duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya teman-teman juga harus mampu nih mengerti tentang bahasa ibu dari teman-teman, mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bisa menggunakan bahasa Indonesia semaksimal atau seminimal mungkin, seperti Kak.
1: Dan menguasai bahasa asing juga ya, Kak Jo ya?
0: Iya. Itu tadi maksudnya, harus menguasai bahasa asing juga.
1: Oke. Ribet juga ya. Aduh. Ya, ini kira-kira ikut terpilih enggak ya? Oke, doakan saja semoga adik-adik yang lagi dengerin kita, siapa tahu mau kayak Kak Jo, ya mungkin bisa mengikuti jejak Kak Jo ya. Oke, jadi itu kita sudah sedikit bercerita menjadi seorang duta bahasa dan Mr. Friendship mungkin lebih ke ajang beauty ya, tadi Kakak bilang ya. Oke, dan masa jabatannya udah habis kemarin ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Dan ya, tahun ini masih akan dibuka ya?
0: Untuk Mr. Friendship-nya tahun ini, ya Kak, masih dibuka. Tapi nanti kalau tidak salah itu, pendaftaran itu dibuka mulai dari Agustus, kalau tidak salah ya.
1: Oke, pertengahan tahun. Nah, Kak Jo di sini juga menjadi Best Talent Mr. or Miss Unity 2023. Itu apa sih, ajang apa sih, Kak? Mungkin Kakak bisa sedikit bercerita biar kita pada tahu gitu ya. Teman-teman Pro 2 mungkin masih asing. Ini ajang apa sih sebenarnya? Kayak mungkin ada yang belum tahu gitu, Kak. Silakan.
0: Untuk apa Mr. Friends, Mr. United, Mr. Miss United Indonesia itu lebih kayak juga dapat dikatakan juga sebagai duta persatuan, gitu sih, Kak. Duta persatuan. Tapi juga ini apa? Ajang ini juga sama seperti ajang Mr. Friends Indonesia tadi. Lebih kayak ajang beauty begitu. Sama halnya juga tadi, jika teman-teman ingin mendaftar, yang sudah pastinya hal yang perlu diperhatikan utama itu dari segi fisik teman-teman, dan sudah pastinya juga diperhatikan dari segi prestasi yang teman-teman punya, dan bagaimana sih teman-teman bisa aktif dan bisa branding diri teman-teman di media sosial yang teman-teman punya, seperti itu. Nah, dari media sosial itulah yang nantinya teman-teman itu akan ternotis. Dan sejujurnya sih, Kak, banyak juga stigma, perkataan-perkataan orang itu bahwa kalau terlalu aktif di media sosial ini, itu di posting itu dapat dikatakan alay atau bagaimana ya, Kak?
1: Jadi pameran-pameran gitu.
0: Nah, seperti itu. Akan tetapi itu saya dapat katakan itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat salah, sebuah kesimpulan yang tidak melihat dunia secara luas, seperti itu. Bahwa dengan cara begitulah teman-teman bisa branding diri teman-teman, yang pada akhirnya teman-teman ternotis, seperti itu. Mungkin nanti dari foundernya atau dari pemilik ajang tersebut akan menawarkan teman-teman lisensi, seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi seperti itu ya, ajang Best Talent Mr. or Miss ini ya. Dan kamu menjadi yang terbaik gitu ya?
0: Iya, Best Talent.
1: Mantap.
0: Itu lagi-lagi karena saya dibekali oleh Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya saya disebutkan sebagai best talent. Karena saya kemarin itu melakukan monolog singkat terkait kecanduan penggunaan handphone untuk kaum muda yang karena terlalu berlebihan, akhirnya dia bisa melupakan semua serangkaian pelajarannya dan lebih intens ke handphonenya, seperti itu.
1: Jadi mungkin itu salah satu program yang digaungkan gitu ya, untuk menjadi beach talent ini. Berarti untuk para remaja, kaula muda, jangan terlalu kecanduan sama handphone gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Tapi kayaknya sekarang bukan hanya anak muda aja nih Jo, anak kecil juga kalau kita mau diemin susah, harus ini bujuknya pakai HP. Susah ya zaman sekarang semuanya serba teknologi gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Intensi datang melebihi
1: batas. Aduh, susah ya itu ya kalau ngomong sama sesama remaja didengerin. Ngomong sama anak kecil, ngomong sama tembok gitu. Oke, okay. Jo, terus Duta Inspirasi Indonesia Beach to NTT ini tahun berapa ya? Di sini lupa tahunnya. Ini tahun berapa nih?
0: Untuk Duta Inspirasi Indonesia Beach itu di tahun 2023 juga, Kak.
1: Oh, tahun kemarin.
0: Tahun 2023 akan tetapi sampai saat ini saya masih menjabat sebagai Duta Inspirasi.
1: Oh, ini
0: Indonesia Beach 11 di Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, okay. Sorry ya saya salah sebut Beach 2, tadi saya pikir 2 gitu, oh ternyata ini 11. Oke, okay, sorry banget teman Pro 2. Jadi kamu sekarang ini masih menjabat menjadi seorang Duta Inspirasi Indonesia Beach 11 ya. Ini masa jabatannya sampai kapan, Dek?
0: Untuk masa jabatan menjadi dutanya itu sampai Maret ini, Kak. Maret ini juga sudah penerimaan anggota baru. Dan sekarang juga ada sementara seleksi administrasi untuk pendaftar yang BC12.
1: Oke. Kalau menjadi Duta Inspirasi ini, visi-misinya apa aja nih? Program-program yang digaungkan oleh Joe sendiri itu seperti apa nih, Duta Inspirasi?
0: Untuk visi misi Duta Inspirasi itu sendiri terkait adanya visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Nah, untuk mencapai mimpi itu sudah tentunya kita anak muda yang berada di seluruh Indonesia harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Seperti itu, entah itu mulai dari apa peningkatan literasinya, peningkatan sosial budayanya, peningkatan pendidikan dan lain sebagainya seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi seperti itu ya visi misi dan program-program yang digaungkan ya menjadi seorang Duta Inspirasi. Kak Jo, katanya mau nanya nih, ini kayaknya beban kamu berat banget ya, banyak program yang harus kamu gaungkan dari Duta Bahasa, Mr. Friendship gitu, Best Talent Mr. or Miss United dan juga Duta Inspirasi. Kamu merasa bosan enggak menyabet banyak ini? Apa ya namanya ini? Kayak menjadi seorang duta itu.
0: Kalau dibilang bosan, tidak sih, Kak. Karena itu salah satu merupakan salah satu tujuan saya juga sejak saya SMP, SMA. Ada motivasi juga untuk ya dapat dikatakan kalau ini sedikit cerita ya, Kak.
1: Ya, oke. Okay.
0: Jadi itu saya sering dibully, sering tidak dianggap. Pokoknya itu sering tidak dianggaplah sama lingkungan, sama keluarga juga, meskipun saya mendapatkan prestasi. Nah, dengan tergabungnya di dalam, saya bisa membuktikan ke mereka bahwa saya juga berguna untuk rakyat umum, seperti itu, Kak. Nah, dengan motivasi tersebut, apa tugas apapun, entah ikut pembuatan konten apapun yang ada di dalamnya, saya dapat menikmatinya dan dapat menyelesaikannya semaksimal mungkin, seperti itu, Kak.
1: Kalau saya ngelihat kamu kayaknya orangnya percaya diri tinggi banget, saya suka gitu ya. Apapun yang orang bilang kamu gak peduli, yang penting jalan terus gitu ya. Aduh, semangat aja ya buat kamu ya Jo. Saya selalu mendukung apapun yang kamu jalani. Nah, katanya juga pengen nanya nih sama kamu, di antara 4 ini ajang atau kontes yang sudah kamu sabet ini ya, apakah kamu sudah berada di titik atau di posisi yang tepat menurut kamu sejauh ini? Kamu nyaman sekarang?
0: Nyaman, Kak.
1: Nyaman. Di antara 4 ini ya, kamu lebih, mungkin passionnya lebih kemana nih? Menjadi duta bahasa kah? Inspirasi kah? Bad talent atau Mr. Friendship ini kira-kira?
0: Wah, saya rasa ini salah satu pertanyaan yang tersulit ya. Yang saya
1: tersulit
0: dapat
1: ya.
0: Awalnya saya mendapatkan kenyamanan di 4 ajang tersebut. Tapi kalau dilihat dari apa ya, dari kontribusi yang saya berikan yang sangat lebih itu, yang pertama itu Duta Inspirasi, yang kedua itu Duta Bahasa, terus itu lebih aktif di antara 2 tersebut.
1: Oke, Oke, soalnya kan kamu menyabet banyak banget gitu ya, gelar-gelar gitu, menjadi seorang ini, duta ini, duta ini. Jadi Katia tuh pengen nanya, passion kamu tuh lebih kemana sih gitu. Dan ini adalah ajang atau kontes yang berbeda loh, dengan segala program visi-misi yang beda banget, jauh gitu ya. Jauh gitu ya. Jadi Katia pengen tahu, apakah posisi seperti ini udah pas banget buat kamu belum gitu ya. Nah, Jo, katanya juga pengen nanya, mungkin untuk beberapa bulan ke depan, apakah bakal ada ajang atau kontes-kontes yang mau kamu ikut lagi? Bisa kasih bocorannya dikit?
0: Untuk ke depannya, karena posisi saat ini juga saya sudah, apa ya, dikategorikan sebagai mahasiswa semester akhir lah ya, semester 8, mungkin saya lebih fokus dulu ke proposal saya. Okay. Setelah itu baru bisa melanjutkan. Tapi untuk target duta yang saya rencanakan itu duta rupiah provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Oh, itu kapan tuh?
0: Itu sepertinya di akhir tahun ya.
1: Akhir tahun. Oke, jadi itu satu keinginan atau cita-cita yang pengen kamu capai dalam tahun ini ya? Oke. Katanya pengen nanya nih ya, adakah target-target yang ingin kamu capai 5 sampai 10 tahun mendatang? Ada?
0: Untuk target yang saya ingin capai sih, Kak, yang pertama dan yang saya paling inginkan itu bisa lolos mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2 ketika, dan untuk jenjang kedepannya mungkin setelah kuliah tersebut saya bisa mengabdikan diri sebagai dosen arsitektur lah di salah satu kampus dimanapun itu tempatnya.
1: Kamu tuh semangat banget, suka saya ya. Semangat terus ya buat kamu ya Kak Jo ya. Semoga apa yang kamu inginkan bisa terwujud dan berjalan dengan baik. Jangan lupa selain usaha, doa juga ya. Apa bahasa daerahnya? Et apa? Ora et labora? Eh apa? Iya ya.
0: Itu. Terbatas kalau tidak salah, kalau ora et labora. Bahasa Yunani-nya.
1: Terlalu banyak bahasa jadi bingung nih. Oke. Jo, sebelum kita berpisah, aduh seru banget nih ngobrol sama kamu, banyak prestasi, suka saya nih. Jo, sebelum kita akhiri obrolan seru dan penuh kebahagiaan ini, mungkin Kak Jo bisa bagi motivasi gitu ya buat adek-adek di luar sana. Kita manggilnya teman terbaik, teman pro-2 yang mungkin mau mengikuti jejak kayak Jo. Mungkin kamu punya apa ya, motivasi lah untuk mereka, ayo harus kayak gini, harus kayak gitu, silakan.
0: Kalau untuk motivasi, saya punya kata-kata yang selalu saya ingat, yang selalu saya cantumkan setiap kali saya mengikuti kegiatan apapun itu, kata-kata ini. Kamu yang merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Seberapa kerasnya kamu mengupayakan untuk lolos di kegiatan tersebut, tetapi kamu tidak bercerita kepada Bapa yang di atas, itu hal yang kamu rencanakan itu akan sia-sia. Seperti itu juga. Dan moto yang saya selalu pegang itu, kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi untuk kamu, pemuda-pemuda yang ada di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, ayo kita bentuk prestasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan untuk masa depan kita sendiri, dan untuk masa depan Indonesia itu sendiri. Kalau bukan kita anak muda, siapa lagi?
1: Oke. Terima kasih banyak Jo untuk pengalamannya, udah sharing buat kita gitu ya. Thank you ya. Nanti ya, kalau ada waktu bakal Katia undang-undang lagi, mungkin ada cerita yang lain lagi, tapi mungkin di acara yang berbeda gitu ya Jo ya. Oke, teman Pro2, akhir kata saya dan juga Kakak Lazarus, Jo pamit dari ruang dengar kamu. Kita bakal balik lagi nanti kapan-kapan nanti ya. Oke, terima kasih banyak Jo untuk sore hari ini. Selamat sore, bye bye.
2: Sore ceria di Pro2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: tergantung buah dan sekitarnya. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
1: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
0: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
1: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
0: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
1: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.
2: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

lainnya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

ceria. Produk FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat sore, sore ceria. Iya, walaupun sore jelang malam mau gelap, tapi kita tetap ceria. Yang pastinya barengan sama Akyu dan Tia Super G di sore hari ini, guys. Oke, kita awali di jam 5 sore ini dengan informasi-informasi aktual teman produk. Dari Atambua, Kantor Pertanahan Kabupaten Belo melaksanakan kegiatan penataan batas bidang tanah atas nama Tarhadi yang untuk kepentingan atas nama Sumarni Supomo yang berlokasi di Kelurahan Berdau, Kecamatan Atambua Barat, Senin baru-baru ini, di mana Kepala Kantor Pertanahan Belo ya Mudasi menyampaikan kalau kegiatan ini itu merupakan bagian dari upaya Kantor Pertanahan dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas batas bidang tanah masyarakat. Jadi beliau bilang langkah ini guna memastikan kayak setiap bidang tanah tuh punya data yang jelas, akurat, terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu teman pro 2, kegiatan ini tuh juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas batas-batas bidang tanah yang dipunya gitu, dimiliki, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Ayo, aman-aman kan tanah kamu?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sore Ceria.

Okay, itu dia yang terbaru ya dari Baby Monster Teman Pro 2 dengan Cium. Aduh, lagunya enak banget, terlalu enak, apalagi sore-sore mata mengantuk karena baru bangun. Yang pastinya bikin lu sonde tidur lagi ya. Oke, okay, jadi selain informasi-informasi aktual, banyak banget lagu-lagu terbaru. Dan kita kembali lagi ke informasi di sore hari ini. Nah, Teman Pro 2, badan usaha milik Desa Lentera Kabuna, Kabupaten Belu, dengan usaha retail mulai operasional pada Maret 2026, di mana sektor usaha retail minimarket Fresh Smart ini tuh memberikan sumbangsi besar pendapatan asli desa Pades Desa Kabuna. Jadi, Bendahara Bumdes Lentera Kabuna, Maya Bareto, mengatakan pendapatan dari usaha minimarket ini di atas 2.500.000 per hari, omset per bulan itu 60 juta rupiah. Dan Fresh Smart Lentera Kabuna menyiapkan berbagai kebutuhan pokok yang bisa dibelanjakan masyarakat, di mana harga jual pun cukup kompetitif ya. Selain pembeli, selain masyarakat desa, juga ada masyarakat umum, karena letak ini kan strategis dan buka dari pagi sampai malam, harga juga murah, jadi laku. Oke, jadi guys, mungkin ada yang bertanya-tanya, letaknya cukup strategis, sekali lagi ruas jalan lintas perbatasan memberikan kemudahan berbelanja. Selain masyarakat umum dari negara Timor Leste juga mampir berbelanja. Nah, ada lagi nih, apa? Banyak banget ini pokoknya ya, terlalu banyak kemauan ini. Oke, okay, kalau tadi kan Tia udah muterin lagu yang enak banget gitu guys, dari miliknya siapa ini, Baby Monster. Dan sore hari ini juga banyak banget lagu-lagu terbaru yang bakal saya puterin juga buat kamu semuanya, Teman Pro 2. Ini salah satu lagu, kalau gak salah, untuk FIFA ini ya, Piala Dunia FIFA ini, Teman Pro 2. Jadi kita dengerin dulu kira-kira seperti apa ini World Cup gitu, FIFA World Cup guys. Dan emang seenak itu ya lagunya. Kira-kira apakah pas banget di telinga kamu? Saya yakin pasti pas banget, apalagi sore-sore mengantuk kayak begini. Kenapa ya dari tadi mengantuk terus sih? Soalnya ini jam-jam baru bangun tidur karena beraktivitas seharian capek. Tapi ada yang sore-sore begini dia sonde tidur, dia istirahat, olahraga, lari-lari di lapangan, jalan-jalan sore. Ih, bagus, sambil dengerin Pro 2. Ini dia

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Balik lagi teman Pro 2, kita lanjut ya. Lapas kelas 2 PA Tambua terus berkomitmen dalam memberikan bekal keterampilan bagi warga binaan. Dan kali ini guys, melalui collab kreatif bareng para peserta magang, Lapas Tambua menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik berkualitas tinggi yang dikenal sebagai Biocard ya. Pada Selasa kemarin, dan tujuannya untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di sektor pertanian berkelanjutan. Jadi teman Pro 2, lebih lanjut Kepala Seksi Binadik dan Giacha Cimindun menambahkan bahwa pelatihan ini itu merupakan implementasi nyata dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin swasembada pangan teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Tukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
2: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya, Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
2: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain, biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
2: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Mia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Nasty.
1: Lihat joroknya, banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.

Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Terus hari Jumat juga masih tanggal merah kan, cuti bersama. Sabtu libur, Minggu libur. Ah, gila, enak parah. Jadi kayak liburnya nih lama kali ini, long weekend ya, teman berdua. Tapi jangan lupa besok itu hari kenaikan, jadi harus ke gereja. Dan teman berdua, seperti biasa Imal Titi balik lagi buat temenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam ini. Di program jam 7 ini ada jaga malam. Jadi nanti kita bakal ajak ngobrol salah satu mahasiswa magister Universitas Negeri Yogyakarta, ada Kakak Bayu Rahman MPD, yang nanti dia bakal cerita-cerita nih soal pengalaman volunteer-nya, gimana dia selama di tempat pengabdiannya, terus bagaimana pandangannya tentang anak-anak di daerah pengabdiannya. Dan pokoknya bakal dengerin ceritanya, seru banget teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Abis Zizwa Magnolia, teman berdua dengan Abadi. So here we go.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman Pradio balik lagi di Jaga Malam. Dan kali ini kita mau ngelanjutin obrolan bareng sama Bayu Rahman NPD, salah satu mahasiswa magister Universitas Negeri Yogyakarta yang dia mendapatkan beasiswa unggulan dan sering ikut volunteer juga nih. Apalagi kan sekarang memang udah banyak banget mahasiswa-mahasiswa anak muda yang aware kalau kuliah itu jangan kuliah aja, harus banyak ikut kegiatan volunteer, kayak komunitas-komunitas yang berfaedah gitu ya. Dan kita mau nanya sama ke Bayu nih, kira-kira bisa enggak ceritain pengalaman pengabdian pernah di mana aja dan yang paling berkesan saat mengajar daerah mana dan kenapa kira-kira. Langsung aja kita dengerin, so ini dia.
1: Saya pernah mengabdi di Lombok, tepatnya di Dusun Limbungan, lalu di Sungai Pinang, pesisir selatan Sumatera Barat, dan juga meninjau Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga. Nah, yang paling berkesan bagi saya ketika saya mengabdi di Lombok, karena saya bertemu dengan teman-teman yang punya jiwa semangat mengabdi juga yang tinggi dari segala pelosok. Misalnya ada yang dari Jambi juga, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali. Pokoknya semua daerah itu bersatu di daerah Lombok itu. Makanya saya berkesan aja, saya bisa bertukar pikiran, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari mereka. Dan saya lebih suka mengeksplor hal-hal yang baru gitu. Kalau misalnya di Sumatera Barat tetap juga itu berkesan, tapi itu hanya lingkup daerah-daerah saya saja. Kebetulan saya juga berdomisili di Sumatera Barat.
0: Oke, jadi yang paling berkesan itu adalah di Lombok ya, karena memang bertemu dengan banyak orang yang punya semangat belajar, orang dari berbagai daerah di Indonesia, dan menurut Kak Bayu itu paling berkesan. Nah, kira-kira apa sih ya perbedaan yang paling langsung kerasa nih antara sekolah di kota dan juga daerah gitu? Dari pengalaman volunteernya selama ini pasti sudah bisalah membedakan gitu ya. Kira-kira apa nih Kak?
1: Untuk perbedaan dari sekolah yang ada di kota maupun daerah, itu lebih ke fasilitas sarana dan prasarananya. Karena kota lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan, sedangkan desa itu sangat sulit karena banyak sekali fasilitas itu berfokus ke daerah perkotaan. Karena mungkin akses yang untuk menggapai ke daerah itu mudah, sedangkan ke daerah yang di pedesaan itu sangat sulit. Makanya pedesaan itu sangat minim sekali fasilitas-fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Kalaupun ada, itu pun hanya di beberapa sekolah saja yang menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain.
0: Oke, nah lanjut lagi nih, kira-kira menurut kamu Kak, anak-anak di daerah itu seperti apa sih semangat belajarnya? Pasti beda banget dong dengan anak-anak di kota gitu.
2: Menurut saya, anak-anak di daerah itu semangat belajarnya sangat tinggi. Meskipun mereka dari berita-berita yang tersebar di media maya itu banyak sekali melewati sungai atau jembatan yang putus untuk bisa pergi sekolah. Maka dari itu saya merasa mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan pendidikan supaya mereka masa depannya terjamin. Mereka berharap dan mereka yakin kalau masa depan yang indah akan tercapai ketika mereka bisa untuk selalu semangat belajar begitu.
0: Oke, nah terakhir nih Kak, dari yang kamu lihat di lapangan, keberhasilan siswa sebenarnya lebih ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri atau kemampuan yang mereka dapetin, semacam kayak privilege gitu kak. Menurut kamu gimana nih?
2: Untuk keberhasilan dari seorang siswa itu menurut saya lebih ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri, karena sebanyak apapun fasilitas yang didapatkan atau kesempatan yang mereka dapatkan, kalau dari mereka sendiri tidak memiliki niat, motivasi ataupun usaha dari dalam diri ataupun internalnya sendiri, sudah mengalami gangguan seperti adanya kemalasan, gak mau belajar dan gak mau berproses, ya mereka bakalan stuck di fase mereka gitu. Makanya kalau misalnya untuk keberhasilan seorang siswa itu lebih ditentukan oleh kemampuan dalam diri mereka sendiri.
0: Oke, terima kasih udah mau berbagi pengalaman dan pandangannya di sini bareng kita malam ini. Thank you buat Kak Bayu dan juga teman-teman juga yang udah dengerin. Kita lanjut ke Jaga Malam Teman Pro 2 sampai di jam 8. Nanti jam 8 bakal ada music live chat ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Bau.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Oke, okay, teman Produer, tepat di jam 8 ini saatnya kita untuk bergabung dengan Produ Jakarta untuk dengerin music live chat. Abis ini teman Produer kita bakal gabung bareng sama Produ Jakarta buat dengerin siapa sih yang bakal diwawancarain malam ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Produer, stay tune terus di Produ FM. Buat teman

0: SS Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu
0: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Gitu. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Bro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya
1: jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Widih.
1: Udah ada demo aja nih.
0: Udah demo baru.
2: Demo.
0: Wah, gila.
2: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
0: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Waduh.
1: Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
1: Gua
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
1: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh.
2: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu kayak.
2: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
0: Oh iya.
2: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
2: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
1: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: Gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Berarti produktif banget ya. Kacau. Betul.
1: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
2: Awal tahun
0: bulan kelima udah kesini lagi cuy.
2: Iya, benar.
1: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang
0: tiga atau empat mungkin ya?
2: 2-3
0: Lupa.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
2: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Bener, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, bener.
1: Apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
2: Tapi judulnya setidaknya
1: mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu.
1: Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul.
1: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
2: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Keburu di underestimate.
0: Iya, benar.
2: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu

0: percaya.
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu, yes, kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua,
1: yes,
2: bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
0: Kalau boleh bertanya,
2: boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRD Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro dua FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, oh, ya. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Uh-huh. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Okay. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
3: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu.
0: Yeah,
2: kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes,
2: kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enak itu kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: eta. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring enggak sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru?
2: Ini bikin orang motivated, dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga.
2: Ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru ya. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin.
0: Oh.
2: Ya, ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Gitu. Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran enggak sih cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya, kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi, jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, yes, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Oh. Hey.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang lirik berbahasa Inggris gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang si Kitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Yeah.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut, harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya nggak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu yeah. untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: yang,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, yeah. apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Mm-hmm. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya mah tinggal polling kan. Iya, tapi iya. Pollingnya enggak boleh kasar. Enggak iya. Maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar. Iya
2: kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Iya, enggak. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, oh, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itulah dunia kita. Mm-hmm. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi yeah. gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Gitu. Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin.
0: Okay.
2: Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat.
0: Okay.
2: Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang.
0: Betul.
2: Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Terwakilkan.
1: Benar.
0: Oke, okay, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: Alright, kita masih barengan sama Aliza Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: Betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau itu kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Itu. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya. Sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbarunya dari Aliza Dira pastinya.
0: Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Dicek
0: di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik gitu.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: Kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong. Yes.
2: Itu gue single ke-8, 9,
0: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati. Hai.
2: Keren Ica.
1: Kata keren Ica.
0: Terima kasih, Kak Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo, Kamuy.
0: Hai.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
0: Siapa yang ngomong?
2: Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
2: Ada.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga. Ya. Mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Oke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru. Dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Salmo Salsabil teman Pro 2 dengan Uji Nyali. Ini spesial requestan dari Intan yang katanya mau dengerin lagu ini karena katanya besok mau melakukan sesuatu yang disebut Uji Nyali. Waduh, semoga berhasil ya. Oke, okay, teman Pro 2, kita masuk ke Jaga Malam kali ini sesi request. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu, bisa kirim lewat nomor WhatsApp di 0851 3728 7493, dan bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya Pro 2 di @RR_Pro2 Atambua. Nanti bakal langsung email bacain requestan kamu teman Pro 2. Kita punya waktu ya lama sih ini sampai jam 11 malam. Sekarang jam 9 lewat 20 menit. Masih ada sekitar 1 jam 40 menitan. Kita lanjut ke lagu berikutnya teman Pro 2 dari Semi Sing Merangkir. Berikan yang terbaik.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu. Betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki. Banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi, kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tergantung buah dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersua di kajian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa solawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang istimewa ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaanlah yang akan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Sahabat pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di antara dosa besar yang sangat berbahaya bagi individu dan masyarakat adalah dosa zina dan minuman khamar. Keduanya tidak hanya merusak pelakunya, tetapi juga menghancurkan tatanan moral dan kehidupan sosial. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." Mari kita perhatikan, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang mendekatinya. Ini berarti segala pintu yang menuju zina harus ditutup, seperti pergaulan bebas, pandangan yang tidak terjaga, dan interaksi yang melampaui batas syariat. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum man amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung." Sahabat pendengar RRI yang dirahmuliakan Allah, minuman keras atau khamar adalah sumber berbagai kejahatan. Ia merusak akal, menghilangkan kontrol diri, dan sering menjadi pintu masuk kepada dosa-dosa lainnya, termasuk zina. Rasulullah bersabda, "Al-khamru ummul khaba'is," yang artinya, khamar adalah induk dari segala keburukan. Di akhir zaman ini, fitnah semakin banyak dan beragam. Perzinaan dianggap biasa, minuman keras dianggap gaya hidup, dan kemaksiatan dipromosikan secara terbuka. Rasulullah menyatakan bahwa nanti akan ada kaum yang menghalalkan zina dan khamar.
Sahabat pendengar RRI yang dimuliakan Allah, inilah realita yang kita hadapi hari ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat kita dari fitnah ini. Dan ini bisa kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pandangan dan pergaulan. Karena dari situlah awal munculnya godaan. Kedua, menjauhi tempat dan lingkungan maksiat. Karena dari lingkungan inilah sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketiga, memperkuat iman dan ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran adalah benteng dari kemaksiatan. Keempat, menanamkan nilai agama pada keluarga, terutama kepada anak-anak, agar mereka terjaga sejak dini. Kelima, segeralah bertaubat jika kita terjatuh dari dosa, karena Allah Maha Pengampun bagi hamba yang kembali kepadanya. Sahabat pendengar RRI yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan dosa. Dosa kecil yang terus dilakukan bisa menjadi besar, dan dosa besar yang kita taubati bisa menghancurkan

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia.

0: bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Baik teman Produa, pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ekonomi kreatif. Ini dilakukan dalam kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali. Program itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif sekaligus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan penguatan ekosistem UMKM dan juga ekonomi kreatif perlu terus diperluas agar mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Info selanjutnya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Endang Aminuddin Aziz menemukan ketidaksesuaian data perpustakaan sekolah saat evaluasi literasi nasional. Temuan itu muncul ketika Perpusnas mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat. Perpusnas mencatat terdapat 219.000 perpustakaan terdata di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 78% diantaranya merupakan perpustakaan sekolah. Meski begitu, data itu berawal dari Dapodikemen Dikdasmen, namun data itu tidak sesuai kondisi lapangan saat verifikasi dilakukan. Info terakhir, teman Produa, anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai kolaborasi RRI bersama TVRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia berpotensi menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia berharap dengan RRI ikut menyiarkan pertandingan, masyarakat dari berbagai kalangan tetap mudah mengikuti jalannya laga. Menurutnya, keberadaan RRI penting karena beberapa pertandingan berlangsung ketika masyarakat sedang menjalankan aktivitas pekerjaan pagi hari. Karena itu, ia berharap RRI turut menyiarkan pertandingan agar masyarakat tetap mudah mengikuti siaran olahraga tersebut. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke teman Pro 2, selamat pagi buat kamu, happy long weekend ya. Selamat libur akhir pekan yang panjang buat kamu semua. Nah teman Pro 2, mungkin saat ini kamu lagi di perjalanan ya, terus mau menikmati liburan kamu gitu, yang libur ya kan. Misalnya naik kapal, oke lah. Ngomongin soal kapal nih teman Pro 2, belakangan itu kayaknya lagi rame para pelancong, turis gitu kan, di kapal pesiar yang dihebohkan oleh perdebatan di media sosial tentang keberadaan satu benda misterius yang hampir selalu ditemukan di setiap kamar mandi kabin, yaitu sebuah ember kecil. Nah, pernah lihat gak nih teman Pro 2? Nah, perdebatan ini muncul dari unggahan seorang penumpang di platform TikTok yang mempertanyakan fungsi dari ember yang diletakkan di samping kloset di kapal gitu ya. Jawaban yang muncul dari para penumpang lain ternyata cukup beragam, bahkan ada yang tergolong menjijikan. Seperti dilansir oleh Media Mirror, ada beberapa teori yang beredar di kalangan penumpang mengenai kegunaan ember kecil di kamar mandi kapal pesiar. Jadi beberapa penumpang mengklaim staf kapal memberitahu mereka bahwa ember itu ditujukan untuk membuang produk sanitasi. Ya, jadi ada juga teori lain yang cukup populer dan terdengar masuk akal bagi para pelaut adalah sebagai wadah untuk muntah ya, kalau misalnya kamu mabuk di perjalanan laut. Dan netizen lain berseloroh dengan mengatakan bahwa itu adalah tempat sampah untuk muntahan gitu. Nah, meski banyak yang menggunakan sebagai tempat sampah, pada akhirnya gitu beberapa penumpang mencatat juga bahwa ember itu sering disediakan tanpa kantong pelapis, yang memicu keraguan mengenai fungsi asli sebagai tempat sampah. Dan sebuah selain misteri ember tadi, para penumpang juga menyoroti suara toilet kapal pesiar yang terkenal sangat nyaring ya. Dan mengutip dari Cruise Critic, kamar mandi kapal memang dirancang sangat ringkas dan praktis untuk menghemat ruang. Berbeda dengan toilet di rumah, kloset di kapal pesiar menggunakan teknologi tenaga vakum ya, untuk menghemat persediaan air bersih di atas kapal. Nah, teman Pro 2, menurut kamu ember yang di dekat kloset kapal itu gunanya untuk apa? Masuk akal sih, untuk wadah muntah ya mungkin ya. Oke deh, semoga setelah tahu ini jadi bisa dimanfaatkan dengan baik lah ya. Oke deh, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,